0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Satu Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Just with you.
1: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

teman berdua, teman terbaik kamu. Thank you untuk kamu yang masih stay di 98 FM atau juga lewat RRI Digital, juga untuk kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Nah, teman berdua, pilih yang sarapan yang ringan atau yang berat ya. Of course, masing-masing punya alasan, punya pilihan yang tersendiri juga, teman berdua. Tapi, tau ke kamu, kalau dampak dari pilihan kamu itu bisa berdampak ke kesehatan. Kita ke yang pilih sarapan berat dulu ya, teman berdua. Jadi, kalau kamu sarapan berat di pagi hari, itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Karena tidur di malam hari selama berjam-jam, bikin metabolisme tubuh kamu jadi lebih lambat, teman berdua. Nah, hal ini akan aktif kembali saat kamu akhirnya bangun ya, bangun di pagi hari. Jadi, memulai hari dengan sarapan yang besar bisa bantu meningkatkan metabolisme tubuh. Ini didukung juga teman berdua dengan studi pada tahun 2020 yang dipublikasikan The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism yang menemukan kalau orang-orang yang sarapan besar dengan konsumsi menu tinggi kalori bisa meningkatkan metabolisme makanan mereka jadi lebih cepat dibandingkan yang sarapannya rendah kalori, terutama kalau dibarengi dengan kebiasaan makan malam dengan menu yang rendah kalori, teman berdua. Selain itu ya, yeah, of course, mengurangi yang namanya rasa lapar, teman berdua. Tapi apakah sarapan berat lebih baik bagi kesehatan? Nah, untuk kamu teman berdua yang lebih memilih justru untuk sarapan dengan porsi yang kecil, teman berdua, kalau dibandingkan sebenarnya ada berbagai faktor lain juga yang harus jadi pembanding, yang artinya bukan hanya dari segi porsi tapi juga dari segi pilihan menu makanan sampai jam makan. Itu yang benar-benar juga berpengaruh, teman berdua. Jadi bukan hanya sekedar makan berat atau makan ringan saja yang mempengaruhi, tapi balik lagi, pilihan menu makanan. Kalau kamu milih untuk sarapan yang seimbang seperti buah, telur, oatmeal, dan yogurt, kemudian menghindari makanan yang diproses secara berlebihan seperti kue kering atau sereal manis, teman berdua, ini bisa membuat sarapan kamu jadinya lebih baik ya. Terus ke waktu sarapan juga, teman berdua. Para ahli banyak yang merekomendasikan kalau sarapan itu 2 jam setelah bangun tidur, yang secara spesifik ya antara pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Makanya ahli-ahli memikirkan soal porsi, teman berdua, kamu sebaiknya lebih pilih ke menunya deh. Coba ya, kamu pastikan menu sarapan kamu dengan menu sarapan yang seimbang biar menunjang aktivitas kamu dan juga kondisi kesehatan kamu, teman berdua.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman berdua, teman terbaik kamu masih ditemani dengan Cece yang cerah di hari ini ya, hari Senin, hari kembali bersekolah. Semoga menjadi hari yang baik deh ya untuk kamu beraktivitas, untuk kamu yang sedari tadi juga lagi terus dengarkan peraduan dari Kendari, entah via mobile application RRI Digital atau untuk kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Thank you teman peradua. Isa masih akan terus menemani kamu ya di sepanjang sepada dan kasih ragam informasi untuk kamu. Juga of course temani kamu dengan playlist kita di pagi hari ini. Enjoy teman peradua.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Nah, kalau dari tadi teman berdua aja kamu pilih menu sarapan ya, atau pilih sarapan berat atau ringan, yang ternyata tuh balik lagi teman berdua, yang penting itu ya jenis pilihan sarapannya dan juga waktu untuk sarapan. Nah, kali ini teman berdua bisa mengajak kamu kenalan sama makanan-makanan enak Indonesia. Tapi teman berdua, uniknya makanan ini bahkan diakui sebagai makanan terenak di Indonesia, di dunia maksudnya teman berdua ya, bukan hanya di Indonesia. First thing first, ada rendang teman berdua. Jadi hidangan daging lezat asal Sumatera Barat yang pernah dinobatkan sebagai makanan terbaik dalam 50 makanan terbaik dunia versi CNN yang diterbitkan pada Juli 2017 silam. Rendang jadi salah satu nih dari 5 makanan khas Indonesia yang dipromosikan juga oleh Kementerian Pariwisata sebagai ikon kuliner Indonesia. Karena siapa ya yang bisa menolak makanan yang satu ini, rasanya yang enak terus juga mengenyangkan kayak rempah teman berdua. Ya tidak heran lah ya, rendang ini cocok di lidah siapapun rasanya. Nah, tidak ketinggalan belum Indonesia namanya teman berdua. Kalau belum ada nasi, setuju tidak? Mana suaranya yang setuju? Nah, sama seperti rendang teman berdua, nasi goreng Indonesia juga berhasil menjadi makanan terenak di dunia menurut rilis media internasional tahun 2017. Bahkan diakui teman berdua nasi goreng ini sebagai makanan Indonesia. Meskipun ada berbagai versi nasi goreng di seluruh dunia, tapi katanya kalau perbedaannya di Indonesia dengan negara lain yaitu penggunaan kecap yang lebih manis, rasanya yang lebih pedas dan penambahan bawang goreng juga. Jadi ada sensasi khasnya, apalagi dimakan dengan acar dan kerupuk khas dari Indonesia teman berdua, bikin kita makin cinta Indonesia ya rasanya teman berdua.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Semenyang Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dengan Nisa yang masih menyapa ruang dengar kamu untuk rangkaian kebersamaan kita pagi hari ini. Bagaimana Senin kamu teman Pro 2? Semoga masih menjadi Senin happy, Senin bahagia ya untuk kita semua tentunya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini sama aja kamu ya, kita kenalan yuk ke salah satu sekolah yang ada di Medan, tepatnya MAN 1 Medan. Karena siswanya baru saja melakukan sebuah inovasi keren, bahkan mengikuti lomba di Jepang teman Pro 2. Taukah kamu kalau mereka mengolah limbah kulit pisang MBG yang dijadikan campuran bata dan genteng teman Pro 2. Wah, keren ya teman-teman dari MAN 1 Medan ini. Kita coba ya kolek informasinya. Di mana ada ratusan orang dari puluhan negara yang turun ya di ajang Japan Design Idea and Invention Expo 3-4 Juli lalu di Osaka, Jepang. Nah, peserta yang datang dengan riset dari berbagai bidang ini teman Pro 2, mulai dari robotika, ada yang ikut dengan bioteknologi, sampai bahkan rekayasa material canggih juga. Tapi tim yang dari Medan ini datang yang mengolah kulit pisang, kulit jeruk, bahkan kulit buah naga dibawa juga teman Pro 2. Mereka terus membawa medali Jepang emas pula teman Pro 2. And for information, Japan Design Idea and Innovation Expo ini jadi ajang pameran dan kompetisi inovasi internasional yang mempertemukan antara penemu, peneliti, mahasiswa, startup, sampai perusahaan untuk memamerkan hasil desain mereka, terus juga ide kreatifnya, sampai invensinya juga teman Pro 2. Acara ini diadakan untuk diselenggarakan oleh World Invention Intellectual Property Association dan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade teman Pro 2. Kita akan kenalan lebih lanjut lagi deh ya sama tim dari MAN 1 Medan. Dan apa sih sebenarnya inovasi yang mereka bawa sampai bisa bawa pulang medali emas teman Pro 2?

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus puas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih dengan siswa man satu Medan, teman berdua yang sabet emas di ajang internasional di Jepang setelah mereka membawa inovasi keren. Jadi ide memanfaatkan limbah kulit buah, teman berdua, mereka dapatkan dari pemandangan sarana di sekolah karena setiap hari mendapat jatah MBG ya, atau program makan bergizi gratis, teman berdua, yang berjalan kurang lebih hampir setahun mereka rasakan. Lalu ketika mereka sedang berkeliling sekolah, mereka merasa banyak yang membuang sampah atau kulit buah, bahkan sampai menumpuk nih, kata dari salah satu siswanya, teman berdua ya. Akhirnya Pak Usul dan kawan-kawan berkeliling kelas dan membawa kantong plastik besar, mengumpulkan kulit pisang, jeruk, sampai buah naga jadi satu. Mereka kemudian mengolah limbah-limbah itu, teman berdua, karena menurut mereka kulit buah punya serat yang jika diolah dengan benar bisa membentuk struktur yang kuat. Akhirnya kulit buahnya dicampur-campur karena kulitnya mengandung serat, teman berdua. Proses ini dilakukan berkali-kali, bukan sekali langsung berhasil, teman berdua. Bahkan belasan hari mereka lakukan proses, berkali-kali gagal juga. Jadi tidak instan ya, merubah kulit buah jadi batu bata, jelas jauh dari kata instan. Jadi kulit buahnya dikeringkan dulu, digiling dulu, teman berdua, sampai jadi bubuk, kemudian dicampur dengan tanah liat sebelum dibakar. Nah, total pengerjaan satu batch itu bahkan memakan hingga 14 hari. Komposisi yang pas juga, teman berdua, of course, semua ada trial error, tidak ditemukan dengan sekali mencoba. Percobaan pertama, mereka rasa gagal total, ya. Gagal karena mungkin komposisinya salah. Akhirnya mereka mencoba kembali, teman berdua. Selama 2 bulan mereka bereksperimen di luar jam sekolah, di bawah bimbingan ekstrakurikuler juga ya, karya ilmiah remaja. Mereka uji coba manual dilakukan sebelum berangkat ke Jepang. Nah, hasil dari kerja keras itu, teman berdua, bata dan genteng buatan mereka diklaim mampu menahan beban hingga 80 kg. Wow, fantastis, teman berdua ya, keren. Ini akan menjadi inovasi yang sangat keren dan diharapkan, of course, semakin berkembang lagi ke depannya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman berdua, teman terbaik kamu. Inovasi yang dilakukan siswa Man 1 Medan yang berhasil menciptakan inovasi berupa bata dan juga genteng ramah lingkungan. Apalagi ini merupakan dibuat dari limbah MBG. Teman berdua, of course ini jadi sesuatu yang sangat keren, jadi inovasi terbaru lagi. Bahkan selain telah memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual, kemudian ini juga diharapkan menjadi solusi berkelanjutan nih dalam mengurangi limbah organik dari program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendorong lagi lahirnya inovasi ramah lingkungan, apalagi yang hadirnya dari generasi muda Indonesia. Ini sebenarnya menunjukkan juga ya, kalau generasi muda yang ada di Indonesia emang dari sejak sekarang pun sudah jadi generasi yang keren. Makanya diharapkan untuk ke depan biar makin keren, teman berdua ya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Berdua teman terbaik kamu, kita jalan pukul 10 di hari ini. Teman berdua menjadi alarm pertanda Isa harus segera pamit dari ruang dengar kamu jelang ke santai siang. Thank you untuk kamu yang sudah dengar di sepanjang sepada pagi hari ini. Terus dengarkan ya di 90.8 FM atau juga via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa main ke streaming di www.rri.co.id. Teman berdua, di santai siang nanti kamu bareng sama Dimas dan juga Riani yang siap temani kamu. So, pastikan untuk kamu always stay tune with us di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Isa pamit teman Pro 2.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Satpol PP Kota Kendari melalui tim reaksi cepat TRC dan bidang perlindungan masyarakat Linmas bersama dengan Dinas Sosial Kota Kendari melaksanakan patroli gabungan pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut difokuskan pada pemantauan aktivitas anak jalanan di sejumlah persimpangan yang menjadi titik keramaian di Kota Kendari. Sementara itu, hasil pemantauan di samping lampu merah UHO menunjukkan situasi dalam kondisi kondusif dan tidak ditemukan aktivitas anak jalanan. Melalui patroli rutin tersebut, pemerintah Kota Kendari berharap kondisi di setiap persimpangan tetap kondusif serta mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman radio, pemerintah Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh ASN laki-laki yang memiliki anak usia sekolah untuk ikut menyukseskan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah Gamas pada tahun 2026. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi nomor 100.3.4/428 tahun 2026 tertanggal 9 Juli 2026 tentang gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam imbauan itu disebutkan ASN laki-laki yang memiliki anak sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA sederajat diharapkan mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi juga diminta mengimbau seluruh ASN laki-laki di jajarannya agar berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dari informasi terakhir, teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaroka menyatakan Festival Liang Kobori menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya sekaligus mendorong perkembangan pariwisata berbasis sejarah di Kabupaten Muna. Andi Sumangaroka mengatakan pelestarian kawasan Liang Kobori membutuhkan dukungan berbagai pihak agar nilai sejarah yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut melalui penelitian arkeologi, konservasi situs, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kawasan Liang Kobori berkembang sebagai destinasi budaya bertaraf internasional. Demikian info produksi yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Ketemu lagi bareng Riani di Senin siang ya. Pastinya bakal temani kamu di sate siang ini sampai nanti di jam 3 sore teman Pre 2. Berdua sih sebenarnya sama Dimas, tapi Riani dulu ya teman Pre 2. Bakal temani kamu di awal hit list sampai nanti di jam 11, karena selanjutnya bakal dilanjutin sama Dimas ya teman Pre 2. Gimana Seninnya kamu? Semoga berjalan dengan lancar dan juga kamu tetap bagus moodnya di siang hari ini. Dan tenang aja, bakal Riani puterin lagu-lagu favorit kamu. Seperti biasa, kamu juga boleh request via DM Instagram di @pro2kendiari atau di WhatsApp pro2 0821 8830908 teman Pre 2. Kita lihat cuaca hari ini terpantau cerah ya teman Pre 2. Semoga sepanjang hari bisa cerah, dan juga untuk kamu yang punya kegiatan di luar ruangan itu bisa lancar, bisa pokoknya bikin good mood terus deh ya teman Pre 2. Dan pastinya bakal Riani cek juga untuk kamu nanti yang mau request lagu, jadi pastinya untuk kamu tidak ketinggalan di siang hari ini teman Pre 2. So tadi kita udah dengerin Gea Indrawari dengan 1000 kali. Waduh, mengawali pertemuan kita. Semoga lagunya bisa bikin mood kamu naik ya teman Pre 2. Karena itu salah satu lagu yang bikin good mood juga di pagi-pagi. Cocok banget tuh dipakai untuk siap-siap. Apalagi untuk kamu yang punya banyak kerjaan hari ini. Ya, salah satu lagu manis yang bisa kamu dengerin biar bisa naikin moodnya kamu. Nah selanjutnya hari ini udah siapin juga nih, ada Be Who You Are dari John Batiste teman Pre 2, ada Kacamatanya Afgan, dan ada Ed Sheeran dengan Azizam. So ini dia, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di hitlist bareng Riani siang hari ini ya. Masih temani kamu juga dengan lagu-lagu pilihan teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Aziza dan Sheeran. Semoga bisa bikin kamu lebih happy lagi, lebih naik lagi moodnya teman Pro 2. Tadi udah ada yang gabung juga, ada Tiara, ada Saga, ada siapa sih? Tadi Z, si Z itu ya. Kita udah live TikTok juga ya teman Pro 2. Ada WDYM, ada Fir. Dari tadi ya bolak-balik ke setrika lagi. Yaudah deh teman Pro 2, tadi kiranya namanya Widya gitu, ternyata WDYM, what do you mean? Oke deh, buat kamu yang pengen request lagu boleh banget ya teman Pro 2. Ini masih tunggu, hitus masih panjang sih sampai jam 12, tapi sampai di jam 11 aja endingnya, soalnya nanti lanjutnya sama Dimas teman Pro 2. So buat kamu yang pengen request, ini tunggu di WhatsApp Pro 2 boleh 0821 8830908 teman Pro 2. Tadi live TikTok siang hari ini karena kita masih live juga, atau kamu boleh DM Instagram deh di @pro2kendari. Ada satu lagu teman Pro 2 yang ini tuh jebolan Indonesian Idol yang paling baru ya, yang ke season 14 gak sih kalau gak salah ya, ada Selena Grace dengan Sumpah Matinya teman Pro 2. Dan tadi ada Saga juga yang request We're Genius dengan Sweet Scar. Lagu ini sempat viral beberapa tahun yang lalu gitu, apalagi dengan gebrakannya si YG ini teman Pro 2, YG WG ya, We're Genius teman Pro 2. Jadi lagu yang harapannya semoga bisa menghibur kamu sih. Dan ya, ada K-popers yang lagi nangkrong juga di live TikTok era legendary. Ini ada ya, What Do You Mean tadi. Ini teman Pro 2 katanya pengen dengerin lagunya Heart to Heart gitu. Heart to Heart teman Pro 2 dengan Lemon Tongue-nya ya, salah satu lagu yang mereka rilis di musim panas. Dan ya benar banget teman Pro 2, kalau kita dengerin lemon itu langsung aus gak sih, pengen minum es jeruk atau mungkin es lemon. Ya dede, pokoknya udah masuk di list juga. Untuk siapa sih? Fear, hai kakak mau request lagu Perunggu ini abadi. Oke, nanti aku lihat dulu ya Fear ya, untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Kendari, enjoy dulu teman Pro 2 sembari tunggu kamu yang pengen request lagi untuk sesi selanjutnya. So ini dia, check it out.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan hitlist yang hari ini pasti masih temani kamu juga dengan lagu-lagu pilihan teman Pro 2. Baru aja kita dengerin lagunya Hatuha ya dengan Lemon Tank-nya teman Pro 2. Kayaknya cocok banget untuk di lagu musim panas ya. Memang dirilis spesial di musim panas ini. Lagunya Lemon Tank itu versi yang lebih hype lagi teman Pro 2, biar nambah semangat gitu. Nah, ada satu lagu nih yang kayaknya relate deh buat kamu yang usianya udah mungkin lewat dari 20-an, teman Pro 2. Tapi kamu ada rasa penyesalan karena kamu menyia-nyiakan waktu kamu di usia 20-an kemarin. Yang mana kita tahu kalau 20-an itu iya usia lagi produktif-produktifnya, teman Pro 2, atau lagi semangat-semangatnya gitu, dan kamu ada sedikit penyesalan karena menyia-nyiakan waktu seperti kemarin. Mungkin ini yang bakal disampaikan sama Givon ya teman Pro 2 dengan PNS-nya. Rekesan dari D yang udah mantengin juga dari tadi di live TikTok ya teman Pro 2. Bakal Rini puterin setelah ini, dan nanti bakal ada perunggu dengan Ini Abadi. Rekesan dari siapa ya tadi ya? Aduh lupa banget lagi teman Pro 2. Oh ya, ada Fear yang katanya pengen dengerin lagu Perunggu ini. Oke deh, Ini Abadi udah ada di list juga. Dan ya, ada Ikro-nya Raim Laode, teman Pro 2. Requestan dari Kupu-Kupu. Aku gak tahu ini masih stay atau enggak karena username-nya gak kelihatan. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Ini udah siapin juga ya untuk masuk di playlist selanjutnya teman Pro 2. Hope you enjoy it, check it out.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua, Niki, dengan Ocean and Engines-nya teman Pradua. Ini requestan dari Di yang masih nangkrang juga dari tadi di live TikTok Pradua ya. Dimana lagu ini tuh jadi salah satu lagu yang bawa kita benar-benar menyelami lirik demi lirik ya. Untuk Di yang lagi galau, jangan galau-galau lah siang itu. Kita tuh harus lebih happy lagi, apalagi ini hari Senin. Ya siapa yang membenci Senin, diharap jangan ya. Dan untuk kamu nih teman radio, mungkin relate juga lagu selanjutnya yang mana jadi lagu yang paling viral juga beberapa waktu belakangan ya, bahkan sampai hari ini mungkin kamu masih nonton VT-nya juga dengan backsound lagu ini, ada Tulus dengan Teh Hijaunya teman radio. Awal dengerin lagunya kirain lagunya bercerita tentang minuman favorit gitu, tapi ternyata lebih dari itu ya. Ini adalah salah satu lagu yang bikin kita tuh sadar ya teman radio, kalau keadaan apapun yang kita rasakan itu harus kita terima sebenarnya. Apalagi kalau misal kamu udah kayak semi-semi mati rasa, waduh parah nih teman radio. Tapi lagunya dibawa santuy aja ya teman radio, untuk kamu yang lagi dengerin siang hari ini. Ada Kari Dagusa juga yang baru mampir, karena ya pengen dengerin lagunya Teh Hijau. Iya udah masuk playlist, kalau udah ganti teh gelas, teh serbuk, teh ot, semua deh ya teh-teh disebut. Dan ya ada Super Kampas yang pengen dengerin lagu Penghujung Minggu. Penghujung Minggu itu mungkin di ujung minggu kali ya lagunya ini, Mesa gitu. Iya kah? Kalau memang iya, nanti aku bantu cari dulu, baru kita dengerin sama-sama. So teman radio, selanjutnya bakal ada Tulus Teh Hijau yang akan hadir ke ruang dengar kamu. And then kita bakal dengerin dulu dengan Ariana Grande, We Can Be Friends-nya teman radio. So ini dia, check it out.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Kriani di perjalanan santai siang. Kita masih ada di hitlist juga teman Pro 2. Masih ajakin kamu, buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget, kita masih ada di hitlist sampai nanti di jam 12 teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen request, boleh via live TikTok Rari Kendari, karena saat ini kita masih live juga. Atau mungkin kamu boleh DM di Instagramnya Pro 2 ya, @Pro2Kendari, atau langsung di WhatsApp 08218830908. Dan ini ada yang terlewat nih tadi teman preview, ada Lara Purnamasari yang udah request juga lagunya via WhatsApp ya, katanya pengen dengerin lagunya Maroon 5 What Lovers Do yang featuring SZA. Oke deh, ini udah siapin lagunya, tapi sebelum itu kita bakal puterin dulu nih, ada requestan dari Super Kampes yang katanya ini stay di live TikTok, jadi doi gak typing dulu teman Predua, tapi masih dengerin, katanya pengen dengerin lagunya Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Siang-siang dengerin Gala Bunga Matahari, semoga gak galau ya teman Predua. Dan juga nanti bakal ada Hindia, ini bakal kasih kamu dari rumah ke rumah, karena tadi kita bahasnya dari hati ke hati, toko ke toko. Kasih buat kamu deh di siang hari ini teman berdua, semoga bisa hibur kamu. Untuk kamu yang mungkin lagi banyak kerjaan siang ini, sembari nunggu waktu istirahat nanti di jam 12 siang teman berdua, hope you enjoy it, check it out.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90,8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana Senin siangnya kamu? Apakah udah ngantuk? Biasanya kalau lagi sibuk tuh ya teman Pro 2, ngantuk tiba-tiba datang, aduh bikin bad mood juga nih. Tapi tenang aja nih teman Pro 2, kita masih bakal bareng-bareng ya. Pasti yang di santai siang ini masih temani kamu juga di perjalanan hitlist sampai nanti di jam 12. So, buat kamu yang pengen request, nah ini masih tunggu ya teman Pro 2. Kamu boleh langsung WhatsApp deh di WhatsApp Pro 2 082188309 08, atau kamu boleh gabung juga di live TikTok Arare Kendari, karena saat ini Rani masih live chick ya teman Pro 2. Ada lagu selanjutnya requestan dari L. Doi lagi dengerin nih dari LPU ya teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo dengan Les. Aku nggak tahu ini lagunya buat siapa, tapi mungkin L lagi suka-sukanya gitu denger lagu ini teman Pro 2. Semoga L enjoy ya siang ini. Dan nanti bakal ada Bernadia dengan kita buat menyenangkan teman Pro 2. Sebenarnya ini requestan dari Kak Adi, tapi dia ini tawar. Sempet bad mood sih teman Pro 2 ya, sampai dibilang terserah ya, ya udah deh ya. Pokoknya semoga bisa menghibur ya Kak Adi ya. Lagunya jangan ada yang satu bulan. Soalnya dari tadi lagu galau mulu nih ya kan. Kita ke lagu yang happy-happy dikit boleh lah ya. Ada Bernadia dengan kita buat menyenangkan yang bakal ada setelah Olivia Rodrigo nanti teman Pro 2. Dan kita mau cek dulu nih, ada Sopir Kampas katanya pengen dengerin lagunya For Revenge yang featuring Reza Arab. Yang mana sih? Itu judul lagunya apa sih Sopir Kampas? Reni tunggu deh untuk kamu yang mau cari judulnya, yuk cari dulu sambil aku udah putar lagunya siapa lagi nih, Salma Sal sambil dengan Hachu. Kayaknya ini relate juga buat kamu teman Pro 2 yang kerjanya tembus pagi. Dari pagi sampai pagi tetap harus dikerjain walaupun ngeluh ya kan. Yaudah deh, pokoknya semoga kamu bisa lebih happy lagi dengerin lagu-lagu yang hari ini teman Pro 2. Check it out.

0: Oh Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Ma cocok mi, kok ada bertanya dan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu mi sama simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kok langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
2: Jadi bu, bunga deposito di bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tahu.
0: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja Di, tiada ada penaltinya. Enak itu.
3: Itu bisa bilang bagus toh.
0: Ayo mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Radio Fung dari teman terbaik kamu, Hasyu dari Salma Salsabil teman pre 2. Kayaknya relate deh buat kamu yang di mana-mana kerja keras mulu. Ya, teman pre 2, lagu ini menggambarkan kerjaan kita yang benar-benar apa ya? Mungkin relate sama kamu yang tembus pagi, pagi dari pagi lagi teman pre 2, walaupun ngeluh tapi tetap harus dijalanin. Ya, ini juga sindiran halus sih untuk orang-orang di luar sana yang mungkin waktunya benar-benar habis di kerjaan tanpa memikirkan kehidupan pribadinya, atau mungkin sulit untuk menyeimbangkan keduanya teman kedua. Dan ya, kita masih ada di hitlist juga nih, terpantau 11.45. ya, masih ada lah waktu sampai nanti di jam 12 untuk kamu yang masih pengen request, boleh banget teman kedua. Sembari itu udah Riani siapin juga lagu selanjutnya, ada For Revenge dengan Penyangkalan. Ini requestan dari Super Kampas. Ya, masih doi ya kan, karena masih stay juga di live TikTok Arari Kendari. Ini salah satu lagu yang apa ya, menggambarkan keadaan ketika seseorang lagi fase life after breakup. Yes, itu teman berdua, ada fase di mana orang-orang menyangkal gitu. Jadi penyangkalan kayak denial gitu. Agak-agak sulit menerima kenyataan, tapi ya kayak gitu kenyataannya. Jadi mau gimana lagi teman berdua. Dan sometimes ada orang yang benar-benar bisa mengeluarkan perasaannya, tapi ada juga yang diam-diam memendam. Ada selanjutnya dari 420 dengan Zona Nyaman teman pre 2. Semoga lagunya bisa dibawa santuy juga seperti lagunya yang santuy ini teman pre 2, sembari untuk kamu menikmati santai si santap siangnya kamu. Iya, mungkin ada yang lagi makan siang, ada yang lagi istirahat juga, tapi sambil dengerin pre 2, semoga kamu bisa lebih enjoy juga teman pre 2, dan nanti bisa lebih ready lagi untuk lanjut di jam kedua di hari Senin ini. So, ini dia teman pre 2, check it out.

Prodi FM kendari teman terbaik kamu, teman Prodi West, Zona Nyaman dari 420 mengantar kita pada pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah siang hari ini. Hitlist harus segera berakhir teman Prodi West, dan Rani mau break dulu, nanti bakal dilanjutin sama Dimas untuk santai siangnya. Untuk kamu yang udah request, yang udah stay juga di live talk Rani kendari, thank you banget teman Prodi West. Untuk kamu juga yang belum sempat lagunya keputar, it's okay, nanti kamu boleh request lagi di jam yang sama, hitlist besok ya di jam 10.

10 sampai dengan jam 12 siang, teman Pre2. Satu lagu terakhir yang bakal nutup hitlist kita siang hari ini ada Suki Borneian dengan Asma Librasi, requestan dari Iqbal. Thank you, Bal, untuk request lagu kamu siang hari ini. Nanti kalau misal mau request lagi besok boleh ya. Untuk kamu, teman Pre2, pastiin untuk kamu station di Pro2 Fungendari, teman terbaik kamu.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Akhirnya nih gantian Dimas yang akan menemani santai siang kamu hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 di jam 12 ini di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Gimana kabar kamu? Semoga moodnya baik, kabarnya juga baik, sehat, bahagia ya teman Pro 2. Karena ini udah jam makan siang gitu ya. Jangan sampai kamu belum makan siang, jangan sampai kamu masih berkutat dengan kerjaan, deadline, dan lain-lainnya gitu. Buat teman-teman Dimas yang baru pertama masuk sekolah hari ini ya, back to school teman Pro 2, selamat menjalani istirahat siangnya ya, jangan lupa makan siang. Jangan sampai kamu buru-buru pengen pulang gitu ya, jangan sampai kamu buru-buru pengen keluar dari sekolah gitu karena bosan. Jangan kayak gitu ya teman Pro 2. Sekolah itu adalah satu tempat ya, rumah kedua kita, kampus juga jadi rumah kedua kita gitu, yang asik banget karena di sana kita bisa ketemu sama teman-teman lagi, kita bisa jajan-jajan di kantin lagi, makan lewat MBG lagi gitu. Buat kita para pekerja nih teman Pro 2, kamu makan siangnya apa? Kasih tahu Dimas dong di WhatsApp. Siapa tahu bisa jadi referensi atau rekomendasi teman Pro 2 yang lain nih yang masih bingung mau makan siang apa. Kalau Dimas sih kayaknya yang kuah-kuah tuh enak ya, mie ayam ya teman Pro 2 ya. Tapi no, puasa mie dulu kali ya Dimas ya. Sop ubi kali enak ya teman Pro 2, yang hot, yang panas-panas dan pedes sedikit gitu ya, agak seger sedikit ditambahin jeruk nipis kali ya teman Pro 2. Kalau kamu apa? Boleh share ke Dimas ya, nanti kita akan bahas satu topik nih ya yang menarik, mungkin fun fact tentang makanan kah atau apapun di jam 12 hingga jam 1 siang ini. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman.

0: Everything's gnarly.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
2: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh.

Teman Pro 2, gimana? Udah kepikiran makan siang apa nih? Nah, jam segini tuh biasanya ada satu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kita. Makan siang apa yang seger-seger ya? Yang kuah, yang mantep, yang bisa pakai lombok gitu ya. Kalau misalnya ngomongin menu favorit orang Indonesia, rasanya bakso sama mie ayam, teman Pro 2 selalu masuk daftar teratas makan siang ya. Tapi tahu gak sih, di balik semangkuk bakso dan mie ayam, ternyata ada beberapa fakta yang seru banget nih. Pertama, bakso ternyata bukan makanan asli Indonesia loh. Kata bakso itu dipercaya berasal dari dialek Hokkien, pak, berarti daging, sementara so berarti gilingan atau olahan. Nah, seiring waktu, Indonesia itu mengembangkan bakso dengan ciri khas sendiri nih. Makanya sekarang kita punya banyak banget variasi bakso ya. Mulai dari bakso urat, bakso telur, bakso mercon, bakso iga, sampai bakso beranak atau bakso keju nih yang viral sampai hari ini. Kalau mie ayam, meskipun terinspirasi dari kuliner Tiongkok, versi Indonesia punya karakter yang beda dan pastinya disukain sama semua orang di seluruh mancanegara gitu ya. Teman Dimas yang dari luar negeri gitu ya, di Amerika aja kangen pengen makan mie ayam. Apalagi kita semua gitu ya, yang selalu menemukan tukang mie ayam di berbagai sudut jalan gitu. Mie ayam itu kan identik dengan mie yang keriting kah atau yang lurus gitu, dengan topping ayam kuah, ayam kecap, ayam sayur yang gurih manis, lengkap dengan sawi, kuah kaldu, sambal, kadang ditambahin bakso atau pangsit ya. Bahkan setiap daerah juga punya penyajian yang berbeda-beda gitu. Ada yang kuahnya dipisah, ada yang dicampur, ada juga yang pakai minyak ayam lebih banyak nih supaya aroma makannya menggoda gitu. Yang menarik lagi, menurut berbagai survei kuliner Indonesia, bakso dan mie ayam itu hampir selalu jadi jajaran makanan paling dicari di aplikasi pesan antar makanan di siang hari, teman Pro 2. Artinya, dua menu ini memang punya tempat spesial di hati masyarakat dari berbagai usia. Of course, absolutely. Dimas juga suka banget mie ayam ya. Dimas ada satu langganan mie ayam nih daerah Korem sini, teman Pro 2, di Laute. Kalau makan mie ayam, minta kuah ayamnya yang banyak. Dan juga cekernya, karena Dimas suka banget ceker gitu. Siapa tahu ini jadi rekomendasi makan siang kamu, teman Pro 2 ya. Mie ayam ceker, mie ayam bakso, dan juga bakso. Enak banget ya. Kalau kamu tim bakso atau mie ayam, ayo. Atau tim yang pesan dua-duanya kayak Dimas. Yang penting jangan lupa makan siang ya, teman Pro 2. Kasih tau Dimas juga kalau kamu ya sedang makan siang di mana, sama siapa, dan rekomendasiin buat teman Pro 2-nya itu apa?

0: pas buka kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kok

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Jam makan siang gini, ya Dimas tuh pengen ngasih racun yang halal untuk kamu semua teman berdua. Kalau ngomongin Sulawesi Tenggara, rasanya nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngomongin seafood. Soalnya kita ini tinggal di daerah pesisir ya, dikelilingin sama laut. Jadi wajar aja kalau hasil lautnya terkenal seger banget. Fun fact-nya nih teman berdua, Sultra ini termasuk salah satu daerah penghasil ikan laut yang melimpah nih. Nggak heran kalau misalnya ikan bakar di sini rasanya beda, manis, fresh. Dan banyak yang bilang ikan segar itu sebenarnya nggak perlu bumbu ya, cukup dibakar di atas arang, dikasih sedikit rempah, perasan jeruk nipis, lombok, selesai sudah ya. Itu justru manis alami dari daging ikannya yang jadi bintang utama. Kalau lagi makan seafood di Kendari, teman Pro 2, pilihan ikannya juga banyak banget ya, beragam nih. Mulai dari kakap, ikan baronang, ikan kue, kerapu, sampai cumi udang segar yang baru naik dari laut. Apalagi kalau disajiin masih panas ya, enak banget. Pakai nasi hangat, sambal kecap, atau dabu-dabu. Bahkan ikan bakar khas Sulawesi ini dikenal punya cita rasa yang kuat banget, karena perpaduan bumbu rempahnya dan teknik pembakarannya membuat aroma smokinya itu keluar maksimal. Nah, jadi untuk kamu teman Pro 2 yang masih bingung mau makan siang di mana, coba mampir ke beberapa tempat seafood favorit di Kendari ya. Kayak mungkin di Kampung Bakau atau di Rumah Makan Samudra, Rumah Makan Teluk Kendari, sampai Pondok Seafood Kikil atau Steak Kendari. Kalau pengen menikmati ikan bakar, cumi bakar, udang bakar atau kepiting yang menggoda teman Pro 2. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di jam 1 siang ya, yang pasti di Sport Update nih, Dimas akan update juga ya, pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang nanti akan kita saksikan semifinalnya hari Rabu dan Kamis. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Riani, teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini kita masuk di Sport Update. Update dari Pildun nih teman Pro 2, Timnas Argentina memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu pada pertandingan perempat final di Gehaveld at Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pada Minggu dini hari teman Pro 2. Argentina membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui sundulan Alexis McAllister yang memanfaatkan umpan sepak pojok Lionel Messi. Swiss mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol dan Dindo ya, sehingga skor bertahan dengan satu sama hingga akhir waktu normal. Jalannya pertandingan berubah ketika Swiss harus bermain dengan 10 orang setelah penyerang Brill Embolo diganjar kartu merah usai tinjauan VAR pada menit ke-72 teman Pro 2. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Argentina untuk meningkatkan intensitas serangan pada babak tambahan waktu. Gol penentu kemenangan Argentina lahir pada menit ke-112 melalui tendangan jarak jauh Julian Alvarez. Lautaro Martinez kemudian memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada masa injury time babak kedua perpanjangan waktu, sekaligus memastikan langkah juara bertahan itu keempat besar. Pada babak semifinal, teman Pro 2, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Kemenangan tersebut juga menjaga peluang La Albiceleste untuk mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi sebelumnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Sport Update teman Pro 2, masih updatein juga soal Piala Dunia ya. Ada timnas Inggris yang memastikan langkahnya ke babak semifinal Piala Dunia 2026 ini setelah menundukkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu pada laga perempat final yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat. Norwegia lebih dulu memimpin lewat gol Andreas pada menit ke-36 teman Pro 2, namun Inggris berhasil menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui Jude Bellingham pada menit ke-45 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, teman Pro 2, kedua tim saling menciptakan peluang. Norwegia sempat mencetak gol, namun dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam proses terciptanya gol tersebut. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai dan pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Memasuki babak perpanjangan waktu, Jude Bellingham kembali menjadi pembeda. Gelandang Inggris itu mencetak gol keduanya pada menit ke-93 setelah memanfaatkan bola muntah di depan gawang Norwegia. Gol tersebut memastikan kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus membawa The Three Lions melaju ke semifinal.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja. Kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Rode pengendari teman terbaik kamu, teman prediwe. Tadi kita udah update juga ya soal Pildun. Kali ini ada LPP TVRI Sulawesi Tenggara, teman prediwe, yang menggelar nobar nonton bareng yang bertajuk Bola Gembira di halaman kantor LPP RRI pada Minggu 12 Juli kemarin malam ya teman prediwe. Kegiatan ini jadi bagian dari upaya TVRI menghadirkan hiburan yang edukatif sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Nah, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati halaman TVRI Sultra untuk menyaksikan pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Swiss, teman prediwe. Selain menikmati pertandingan melalui layar lebar, masyarakat juga disuguhkan suasana yang hangat dan penuh keakraban. Di mana kegiatan ini jadi ajang berkumpul keluarga, komunitas sepak bola, dan masyarakat umum untuk menikmati pesta olahraga terbesar di dunia.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM dari teman terbaik kamu, teman Radio FM masih di santai siang. Dia jelang pukul 2 siang nih nanti bakal ada Pro 2 teman yang hadir ke ruang dengar kamu. Ready bakal break lagi, teman Radio nanti bakal ada Dimas untuk temani kamu. Dan pastinya untuk kamu, station di Pro 2 FM dari teman terbaik kamu.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Balik lagi bareng Dimas One Pro 2 di jam 2 siang nih ya. Kita ngomongin tentang informasi seputar dunia film, dunia musik, dan juga dunia selebritis. Siapa nih yang masa kecilnya suka ditemenin sama kartun Crayon Shinchan One Pro 2? Ada kabar seru nih untuk kamu para pecinta anime dan juga nostalgia ya. Karena sekarang Jakarta ini punya kafe bertema Crayon Shinchan pertama yang baru aja resmi dibuka di Lippo Mall Puri. Kafe ini bukan cuma tempat makan biasa ya, tapi benar-benar dibuat seperti masuk ke dunia Shinchan nih. Mulai dari dekorasi rumah, ya, keluarga Nohara ya, TK Futaba, spot foto yang super gemes, sampai karakter-karakter favorit kayak Shinchan, Himawari, Shiro, Kazama, Nenek Masao, dan juga Bochen ini hadir menghiasi setiap sudutnya. Yang bikin menarik teman Pro 2, menu makanan dan minumannya juga dibuat dengan tema Shinchan loh. Jadi bukan cuma enak untuk disantap, tapi juga Instagramable banget untuk diupload ke media sosial. Cocok banget nih untuk quality time bareng teman, keluarga, atau bahkan para penggemar anime yang pengen nostalgia masa kecil. Gak cuma itu, di dalam juga ada area merchandise resmi loh. Ada photo booth juga, sama VIP room yang bisa dipakai untuk acara spesial. Jadi pengalaman datang ke sini benar-benar terasa seperti liburan ke dunia Crayon Shinchan ya. Gak perlu jauh-jauh ke Jepang. Ya, cukup ke Jakarta aja. Walaupun di Kota Kendari belum punya kafe bertema anime kayak gitu ya. Kira-kira kalau misalnya ada nih di Kota Kendari akan buka, kira-kira kamu semua pengen temanya apa? Apakah Crayon Shinchan juga? Doraemon? Naruto? Pokemon? One Piece? Ya, atau Studio Ghibli teman Pro 2? Apapun ya, kita doain semoga nanti di Kendari ada juga kafe-kafe ya, spot nongkrong yang bertemakan anime nanti.

Pro 2, kita beralih ke informasi dari dunia film ya. Jadi kan kalau biasanya film alien itu ya, identik sama invasi bumi, laser-laseran gitu ya. Ya ada kaitannya sama action-action gitu lah ya. Yang saat ini beda banget teman Pro 2. Film terbaru garapan Bayu Skak ini berjudul VOUFO. Justru menghadirkan kisah alien yang nyasar ke Madura. Iya Madura ya teman Pro 2 ya. Kebayang nggak tuh? Alien yang mungkin niatnya datang untuk penelitian malah harus beradaptasi sama budaya lokal teman Pro 2. Yang bikin film ini makin spesial, VOUFO ini menjadi film layar lebar pertama yang Bayu Skak yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Bahkan sekitar 80% pemainnya merupakan warga asli Madura loh, termasuk banyak non-aktor. Jadi dialog sama suasananya juga lebih terasa natural sama otentik. Film ini dibintangi sederet nama yang udah gak asing lagi, kayak Tretan Muslim, Habib Jafar, ya Habib Jafar emang orang Madura ya, Ade Bibir Kurniawan, sampai Benedictus Siregar nih. Bayangin aja perpaduan komedi khas mereka ditambah cerita sama alien-alien itu udah pasti bikin penasaran ya. Ceritanya sendiri tentang sebuah keluarga di Madura yang hidupnya tuh berubah total setelah bertemu makhluk luar angkasa bernama VOUFO. Dari situ lahirnya banyak adegan absurd, kocak, tapi tetap ngangkat nilai keluarga dan budaya lokal. Menariknya lagi, film ini tuh membuktikan kalau cerita lokal nggak harus selalu serius. Justru dengan mengangkat bahasa daerah dan budaya setempat, VOUFO ini berhasil tampil beda di tengah banyaknya film-film science fiction yang biasanya berlatar kota besar atau luar negeri. Jadi gimana teman Pro 2, kalau menurut kamu alien ini mendarat di Sultra ya, kira-kira dia bakal diajak makan apa dulu? Si Nonggi? Ikan bakar? Atau malah diajak Lulo?

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Balik lagi di dunia film nih, teman Pro 2. Ada kabar bahagia untuk para generasi yang tumbuh bareng Nickelodeon. Siapa yang dulu sering nonton dan nungguin film Aang, The Legend of Aang nih ya, teman Pro 2. Dan akhirnya Avatar Aang resmi comeback nih ya. Trailer perdana film animasi terbaru Avatar Aang, The Last Airbender versi dewasa akhirnya dirilis dan langsung bikin para penggemar termasuk Dimas nostalgia. Jadi film ini tuh mengambil latar belakang setelah kisah di serial legendaris Avatar The Last Airbender yang tayang pada 2005 hingga 2008. Di trailer kita kembali dipertemukan dengan tim Avatar ya, favorit kita semua, ada Aang, Katara, Sokka, Toph, sama Zuko yang kini tampil lebih dewasa. Mereka menjalani petualangan baru untuk mencari sebuah kekuatan kuno sebelum jatuh ke tangan yang salah. Jadi ceritanya juga bakal lebih challenging, lebih menegangkan, tapi tetap menghadirkan chemistry yang bikin kita kangen nih. Yang paling menarik, muncul karakter baru namanya Taga, Airbender kuno yang dipercaya menjadi harapan baru bagi masa depan Air Nomads. Dan kehadiran karakter ini langsung memunculkan buat teori dari para penggemar, sebenarnya siapa Taga ini? Kawan atau justru ancaman baru nih? Jawabannya baru bisa kita lihat nanti saat filmnya tayang ya. Buat kamu yang belum tahu serial Avatar The Last Airbender yang sering disebut sebagai salah satu serial animasi terbaik sepanjang masa karena ceritanya kuat banget, perkembangan karakternya keren banget, pesan tentang persahabatannya dapat, keberaniannya dapat, serta keseimbangan dunia juga keren banget. Film animasi terbaru ini diperkirakan tayang secara global pada 25 Juli. Weh, sebentar lagi nih. Jadi, siap-siap nostalgia bareng tim Avatar Aang. Kalau misalnya kamu disuruh pilih satu elemen, teman Pro 2, air, api, tanah, atau udara ya, kamu pengen bisa apa? Kalau Dimas pengennya apa ya, bingung ya. Kayaknya air ya. Soalnya lagi tinggal di Sulawesi Tenggara nih ya, yang dikelilingi sama water, sama air. Jadi Dimas pengen jadi waterbender. Mantap. Kalau kamu apa, teman Pro 2?

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jam 3 sore nih. Saatnya Dimas harus bergeser ke luar negeri dulu. Dan kamu nanti di sore ceria akan ditemenin sama Kak Vivi. Selamat sore, Kak Vivi.
1: Sore, sore, sore.
0: Gimana hari Senin?
1: Senin ceria ya.
0: Ceria, gak mendung kan?
1: Walaupun mendung, hujan ya, tetap dibawa ceria ya.
0: Betul,
1: kita ya
0: harus.
1: Karena nanti kita berada di sore ceria. Bareng Vivi ya, temani kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah sebuat Dimas dan juga tadi bareng Riani ya. Selamat istirahat.
0: Oke, thank you teman Pro 2. Nanti kamu di sore ceria akan ditemenin sama Kak Vivi, karena Kak Vivi nanti ada yang spesial di sore ceria. Jadi tungguin aja, jangan ganti frekuensinya, jangan putar kemana-mana ya, tetap di 90,8 Pro 2 Kendari. Dimas pamit, tadi Riani juga pamit. Teman Pro 2, kita ketemu lagi esok hari. Bye-bye teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Lembaga Penyiaran Publik RRI Kendari bersama Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Kota Kendari menggelar kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 di Aula Idris Deng Sirwa LPP RRI Kendari pada Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen RRI dalam menghadirkan layanan siaran yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Melalui siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, peserta dari DPC Pertuni Kota Kendari mengikuti jalannya pertandingan dengan penuh antusias. Deskripsi pertandingan yang disajikan melalui siaran RRI memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta untuk merasakan atmosfer kompetisi sepak bola dunia. Adapun Kepala LPP RRI Kendari Naufal Sahupala mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi dan hiburan secara setara kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, kolaborasi bersama DPC Pertuni Kota Kendari menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai media yang membangun kepedulian sosial dan menghadirkan ruang interaksi bagi seluruh elemen masyarakat. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para peserta tampak menikmati jalannya pertandingan sembari berbagi cerita dan berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola dunia. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara RRI Kendari dan komunitas penyandang disabilitas di Kota Kendari. Melalui kegiatan ini, LPP RRI Kendari berharap semangat kebersamaan yang dibangun melalui olahraga dapat terus memperkuat nilai inklusivitas, sehingga penyiaran publik semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan manfaat bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing Indonesia, berhasil membawa pulang medali perunggu disiplin elite di World Climbing Series Chamonix, Prancis pada hari Senin 13 Juli 2026 dini hari tadi. Putra yang akrab disapa Srondeng ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bisa melaju ke babak semifinal dan final. Ia berhasil mencapai titik 38 plus dan berhak atas medali perunggu setelah berusaha maksimal mengamankan gelar pada lead putra. Medali emas diraih Alberto Gines Lopez dari Spanyol dengan titik 39 plus dan perak diraih Luka Potokar dari Slovenia dengan titik 38 plus. Potokar mengungguli Srondeng akibat aturan comeback meski mencapai titik pegangan yang sama. Di nomor putri, Annie Sanders dari Amerika Serikat menjadi pemenang dengan titik 52 plus. Perak diraih Alexandra Totkova dari Bulgaria dan perunggu Chaehyun Seo dari Korea Selatan. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film horor Backroom akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Studio Adab24 mengumumkan film ini bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026. Sebelumnya, Backroom sendiri menjalani pemutaran perdana pada 7 Mei 2026 lalu sebelum resmi tayang di bioskop pada 29 Mei. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, film horor independen ini berhasil menjelma menjadi fenomena global. Backroom di disutradarai Kenny Peterson dalam debut penyutradaraan film panjangnya. Film ini juga diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer bertajuk yang sama. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria. Diawali dengan segmen Sherlock, sharing informasi lokal.

0: ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika.
2: Komika.
1: Komentari. Video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore ya. Sore dengan cuaca yang galau di wilayah kota Kendari. Kenapa galau? Ini mau cerah atau mau hujan nih? Oke deh, ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita awali sore ceria dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kamu juga bisa gabung nih bareng Vivi untuk share informasi di lokasi kamu ya, teman Pro 2, melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Vivi juga bakal updatein ya informasi apa saja yang terupdate nih di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya untuk kota Kendari. Bicara tentang cuaca juga nih teman Pro 2 ya, memang ya di hari ini kalau dari perakiraan cuaca sendiri untuk pagi hari yang tadi kita udah lalui ya, alhamdulillah cerah dan juga cerah berawan di hari pertama masuk sekolah nih buat adik-adik ya, baik itu di SD, SMP ataupun juga di SMA. Nah teman Pro 2, tapi berdasarkan update perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini dari BMKG juga nih menyebutkan bahwa di siang sampai sore hari, nah ini yang lagi sementara ya, on process nih, beberapa wilayah itu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Nah, wilayah yang perlu kamu waspadai itu diantaranya Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, hingga Kota Kendari dan sekitarnya. Jadi buat kamu nih yang lagi di perjalanan, lagi kerja di lapangan, atau nanti mau pulang nih teman Pro 2 di sore hari, jangan lupa deh siapin payung ataupun juga jas hujan. Untuk malam hari nanti, cuaca cenderung kembali lebih stabil dengan kondisi berawan hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk suhu udara sendiri itu masih berada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Jadi dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi juga nih teman Pro 2. Jadi wajar ya kalau hari ini tuh terasa agak gerah nih di siang hingga sore hari seperti sekarang ini teman Pro 2. Intinya cuaca hari ini itu bisa Vivi sebutnya PHP nih teman Pro 2. Habis panas, habis itu hujan bisa jadi, atau kembali ke panas lagi nih. Makanya jangan sampai kamu kejebak cuaca teman Pro 2. Tetap jaga kondisi tubuhnya juga, karena perubahan cuaca seperti ini tuh bikin gampang drop ya. Yang pastinya juga tetap di Pro 2 FM Kendari, Vivi bakal updatein apa saja sih informasi yang up to date di wilayah Sulawesi Tenggara yang pastinya harus kamu tahu. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menakar barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

teman Pro 2, teman terbaik kamu hari Senin. Tapi kita udah hampir di pertengahan ya, pertengahan bulan Juli 2026. Tapi ini bukan pertengahan, melainkan awal bagi adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah. Teman-teman sepantaran Vivi teman-teman sepantaran Vivi kayaknya lebih cocok gurunya ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di hari Senin 13 Juli 2026 ini tentunya menjadi momen spesial ya buat para siswa yang akhirnya kembali ke sekolah setelah libur panjang. Tapi yang menarik nih, teman Pro 2, bukan cuma siswanya nih yang semangat. Orang tua juga ikut antusias. Di sejumlah sekolah di Kota Kendari ya, teman Pro 2, terlihat puluhan orang tua ikut mengantar anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Bahkan ada yang sampai menunggu di sekitar lingkungan sekolah tuh, teman Pro 2, untuk memastikan anak-anak mereka nyaman menjalani hari pertamanya. Fenomena ini sebenarnya jadi gambaran juga kalau momen back to school itu bukan hanya milik siswa, tapi juga milik orang tua. Apalagi untuk anak-anak ya yang baru masuk sekolah atau naik jenjang, dukungan dari orang tua yang tentunya sangat penting, teman Pro 2, untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Selain itu, suasana sekolah juga terlihat lebih hidup. Siswa datang dengan seragam lengkap, wajah ceria, dan semangat baru untuk memulai tahun ajaran. Well, jujur nih, teman Pro 2, siapa dulu yang diantar juga sampai depan kelas pas hari pertama sekolah? Kalau Vivi, saya ingat Vivi diantar sampai depan gerbang aja sih ya, teman Pro 2. Kenapa masih mau antar lagi, saudara Vivi? Walaupun kadang ya, kalau misalnya kita diantar itu ada malu-malunya juga. Tapi itu namanya tanda sayang juga loh dari orang tua. Nah, buat kamu yang hari ini juga mulai aktivitas baru, entah itu sekolah, kuliah, ataupun juga baru masuk pertama hari pertama kerja, wah, semoga semangat hari pertama ini bisa terus kamu jaga sampai seterusnya ya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita update lagi yuk informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya buat kamu generasi muda di Kota Kendari. Jadi pemerintah Kota Kendari nih, teman Pro 2, saat ini tuh lagi serius dalam upaya pencegahan stunting. Tapi yang menariknya, langkahnya ini bukan hanya fokus ke balita atau ibu hamil saja, tapi sudah mulai dari usia remaja. Pemerintah Kota Kendari melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan stunting ini. Artinya, kamu sebagai anak muda punya peran penting untuk ikut mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya pola hidup sehat, gizi seimbang, dan kesiapan sebelum menikah. Nah, soalnya ya teman Pro 2, stunting ini bukan hanya tentang tinggi badan dari seorang anak, tapi dampaknya itu bisa panjang, mulai dari perkembangan otak, kemampuan belajar, sampai kualitas hidup di masa depan. Makanya nih, edukasi sejak remaja menjadi kunci. Pemerintah juga mendorong pendekatan peer education atau edukasi sesama teman karena dinilai lebih efektif dan mudah diterima di kalangan anak muda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi mikir, ya itu urusan orang tua deh, nanti aja deh pelajarinya. Justru ya dari sekarang kamu sudah bisa mulai jaga pola makan, gaya hidup, dan pengetahuan tentang kesehatan. Karena ternyata jadi generasi sehat itu dimulai dari diri sendiri bahkan sebelum kamu punya keluarga nantinya. So teman Pro 2, pastiin kamu tetap stay tune di Pro 2 FM Kendari. Yang mau update info juga dari lokasi kamu, boleh gabung di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Teman Pro 2 jelang pukul 4 sore ya. Seperti biasa di jam 4 sore kita pastinya ada bisik Teman Pro 2. Dan bisik kali ini bisa dibilang spesial karena nanti ada narasumber ya Teman Pro 2. Narasumber bukan sembarang narasumber karena nanti ada kuis juga. Nah, Vivi warning memang nih buat teman-teman Pro 2 ya untuk ngikutin dari awal sampai akhir dialog kita di sore hari nanti bersama sama LPS Kendari Teman Pro 2. Nah, siapakah narasumbernya? Cus buruan di media sosial Pro 2 Kendari di Instagram. Kamu lihat deh siapa dan temanya apa. Kita mau bawain tema nih Teman Pro 2, spill tipis ya buat Teman Pro 2. Temanya itu FOMO boleh, boncos jangan, jaga FOMO-mu, amankan tabunganmu. Ada kuis menarik dan tentunya ada hadiah pastinya nih Teman Pro 2. Total hadiah untuk kuis di dialog sore nanti itu ada 500 ribu e-wallet nih Teman Pro 2 untuk 5 orang pemenang. Wah, indeks ekonomi kayaknya menarik sekali nih Teman Pro 2. Sangat menarik pastinya untuk kamu ikuti dialog kita di jam 4 sore nanti di Bisik bersama teman-teman dari LPS Kendari nih Teman Pro 2. Pastiin kamu gabung dan ngikutin dialognya dari awal sampai akhir dan ngikutin juga nih apa aja yang akan disampaikan karena itu bagian dari soal kuisnya pasti ada di dalamnya di Teman Pro 2. Pastiin kamu gabung dan juga stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan seperti biasa di jam 4 sore kita ada bisik, tapi kali ini bisiknya spesial teman Pro 2 karena nanti ada kuis juga. Nah, reminder dulu nih buat teman-teman Pro 2, ngikutin dari awal sampai akhir dialog kita karena pasti ada jawaban di antara dialog kita itu teman Pro 2, dan pastinya ada soalnya juga. Well, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu merasa panik atau gelisah karena belum beli handphone terbaru, atau misalnya belum pergi ke kafe yang lagi viral nih teman Pro 2, atau mungkin kamu belum pernah nonton konser seperti teman-teman kamu yang lainnya? Ini biasanya disebut dengan fenomena FOMO atau fear of missing out nih teman Pro 2. Masalahnya karena kita ingin terlihat eksis ya, ingin memberikan makanan di sosial media biasanya tuh. Kebiasaan menabung seringkali yang menjadi korbannya nih teman Pro 2, sampai tabungan terkuras habis. Nah, sore hari ini kita bakalan bahas juga bagaimana sih caranya agar kita tetap menikmati tren tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di studio Pro 2 RRI Kendari, teman Pro 2 dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu ada Kak Yuke Fatihatur Rahma selaku staf edukasi LPS 3 wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Assalamualaikum, selamat sore Kak Yuke.
1: Waalaikumsalam Kak. Halo semuanya, pendengar teman Pro 2 ya.
0: Iya, teman Pro 2 aja.
1: Teman Pro 2 aja. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Ini Kak Yuke first time main-main di studio Pro 2.
1: First time
0: banget. Oke, tapi kalau kita RRI dengan LPS udah sering nih. Bagaimana sih meyakinkan teman-teman Pro 2 untuk ayo menabung, jangan di celengan ayam kamu tapi di bank juga. Tapi kali ini ada yang menarik karena adanya fenomena FOMO ya Kak Yuke ya. FOMO boleh, boncos jangan. Jaga FOMO-mu, amankan tabunganmu. Wah, ini menjadi tema kita di sore hari ini bersama Kak Yuke juga. Nah, kalau kita perhatiin nih ya Kak Yuke ya, fenomena FOMO ini di kalangan anak muda ya khususnya sekarang itu sangat masif, terlebih lagi di dunia digital ya. Kadang ada istilah kasih makan dulu Instagramku. Nah, dari pihak LPS sendiri nih Kak Yuke, bagaimana sih FOMO ini mempengaruhi kebiasaan menabung dari anak-anak muda khususnya? Boleh silakan Kak Yuke.
1: Oke, mungkin udah siap belum gitu ya? Anak udah, sekarang gitu ya.
0: Iya, udah siap belum?
1: Udah siap belum. Oke, mungkin ulang lagi ya. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan aku Yuke Fatihatur Rahma. Teman-teman bisa panggil aku Yuke atau Kak Yuke. Karena sebenarnya kayak kita seumuran nih.
0: Okay.
1: Aku dari Gen Z.
0: Oke. Okay.
1: Dan tentunya sangat dekat banget dengan fenomena yang tadi Mbak sampaikan ya, terkait dengan fear of missing out gitu ya. Ada banyak juga nih terkait dengan YOLO karena you only live once, atau mungkin FOPO gitu ya, fear of people opinion dan lain sebagainya, yang sangat mempengaruhi gaya hidup kita gitu, terutama generasi muda termasuk Gen Z gitu ya. Nah, kalau misalnya FOMO sendiri gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya membuat anak muda sekarang tuh ngerasa pengen mengikuti tren yang cepat gitu, nggak pengen ketinggalan zaman gitu. Okay. Akibatnya pengeluaran yang mereka keluarkan, spendingnya itu lebih banyak ke hal-hal yang keinginan gitu dibanding yang mereka butuhkan, seperti itu.
0: Okay.
1: Yang tadi kakak sampaikan mungkin beli iPhone tiap tahun ada aja terbarunya gitu ya.
0: Bener.
1: Terus mungkin nongki-nongki di coffee shop, matcha ya dan lain sebagainya. Pokoknya takut gitu ya, kalau misalnya ngerasa kayaknya nanti gue gak punya teman dan lain sebagainya gitu. Alhasil uangnya habis dan untuk nabung tuh gak ada gitu. Sementara kalau misalnya kami LPS tadi yang udah disampaikan oleh kakak ya, terkait dengan simpanan, kami sangat mendorong sekali untuk teman-teman apa ya, supaya terliterasi agar bisa menyesuaikan kehidupannya gitu.
0: Okay.
1: Bisa akhirnya menyisihkan uangnya untuk tabungan gitu. Okay. Jadi kalau LPS melihat fenomena ini, tentunya kami selaku lembaga makanya hadir di sini. Tentunya untuk meliterasi teman-teman sekalian agar kita sama-sama yuk bareng-bareng untuk membiasakan perilaku menabung supaya FOMO, FOPO dan YOLO ini tuh enggak mempengaruhi habit kita.
0: Okay.
1: Dan tentunya dengan adanya FOMO, FOPO, YOLO sekarang, teman-teman akhirnya terlalu gitu yang ngikutin hal-hal tersebut. nantinya nyesel gitu di masa mendatang gitu.
0: Betul sekali itu. Karena kalau dilihat dari fenomena juga ya, Kak Yuka ya, ini fenomena dari FOMO, YOLO, FOPO, itu istilah-istilah Gen Z sekarang, itu semua berawal dari kurangnya literasi antara membedakan apakah ini adalah kebutuhan saya ataukah hanya keinginan. Betul. Keinginan sesaat. Nah, berarti ini bisa dibilang ya sangat penting membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, terlebih lagi anak-anak muda nih, Kak Yuka.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin dari Kak Yuka sebagai pihak LPS boleh dikasih informasi nih ke teman Pro 2, mungkin menjadi clue juga. Oh, ini loh yang namanya kebutuhan ketika kamu seperti ini, dan ini yang namanya keinginan. Boleh, silakan Kak Yuka.
1: Oke, mungkin di sini kalau misalnya aku tanya Mbak gitu ya, kalau makan tuh sebenarnya kebutuhan atau keinginan sih gitu?
0: Oke, itu kebutuhan.
1: Kebutuhan. Oke. Kalau dari sisi kami gitu ya, makan itu bisa belum tentu kebutuhan gitu, bisa jadi keinginan. Kebutuhan kalau misalnya memang untuk memenuhi gizi gitu ya, memenuhi apa supaya dia bisa survive gitu sehari-harinya. Tapi kalau misalnya ternyata makan di restoran atau tadi mau kasih makan Instagram dan lain sebagainya, tentu itu keinginan gitu. Kebutuhan itu adalah hal-hal yang tentunya harus dipenuhi sehari-hari. Kalau misalnya kita nggak memenuhi itu, mungkin ada hal-hal yang akan berdampak negatif gitu ke kehidupan kita. Kalau tadi misalnya kita makan nasi dan lain sebagainya 3 kali sehari, dipenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, itu kebutuhan. Tapi kalau misalnya tadi ternyata cuman sekedar gaya hidup mewah yang ingin bisa orang lain tuh lihat, wow gitu ya, itu berarti keinginan kayak gitu sih, Kak.
0: Oke deh. Kalau bicara tentang makanan, kebutuhan sih iya, tapi lihat lagi nih, makanan dalam bentuk apa. Kalau misalnya mau makannya yang fancy-fancy hanya atau ikuti kefomoan itu, ya bisa jadi itu jatuhnya keinginan ya, Kak Yuka ya.
1: Betul.
0: Nah, ini biasanya juga terbentuklah pola pikir karena adanya fenomena FOMO ataupun juga YOLO itu, nabungnya nanti saja deh, ya. Nanti saja kalau saya sudah kerja. Saya kan masih anak sekolah, masih dibiayai, gitu. Biasa juga anak-anak kuliah ya, kebanyakan yang merantau. Ah, nanti pi, saya kerja, baru saya nabung, saya atur keuanganku dengan baik. Kita YOLO nih, you only live once. Daripada tidak punya teman, mending saya nabung nanti aja. Nah, pola pikir seperti itu bagaimana nih, Kak Yuka, melihatnya?
1: Kalau dari sudut pandang aku pribadi ya, kalau misalnya kita manusia memang pada dasarnya makhluk sosial gitu. Pasti kita gak bisa hidup sendiri gitu.
0: Benar.
1: Tapi yakin deh kalau misalkan kita hidup dengan memakai topeng gitu ya, untuk mengikuti keinginan dan kemauan orang lain, itu gak bakal nyaman selamanya gitu. Mungkin teman-teman ngerasa aku happy, I'm happy bisa punya banyak teman dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika teman-teman jatuh dan lain sebagainya, orang-orang yang tadi teman-teman berusaha untuk menyenangkan mereka gitu, ternyata gak ada di samping teman-teman pada saat itu. Jadi kalau misalnya ngelihat dengan gaya hidup FOMO, FOPO, YOLO gitu ya, tentukan prioritas teman-teman gitu. Apa sih yang membuat teman-teman nyaman? Kalau teman-teman ngerasa fake gitu ya, teman-teman ngerasa kayaknya dengan aku ke coffee shop tiap hari nongki-nongki sampai malam dan lain sebagainya, uang habis, gak punya tabungan, malah teman-teman gak nyaman, tentunya teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk itu tadi, memprioritaskan dan memilah gitu. Karena yakin deh, kita di usia sekarang ini masih panjang kok perjalanan kita. Kita gak bakal kehilangan teman-teman. Pasti akan ada di setiap fase kehidupan kita ketemu sama banyak orang, dan orang yang tepat itu akan datang pada waktu yang tepat juga, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini kan tadi Kak Yuka bilang sebagai Gen Z juga nih ya. Betul. Pastinya melewati juga nih arus-arus seperti
1: betul
0: ini. Hingga akhirnya bisa yang menjadi posisi untuk mengedukasi untuk teman-teman segenerasinya juga nih, teman-teman 2. Nah, kalau biasanya juga kita temui adalah sekarang Gen Z itu sudah masuk di dunia kerja ya, semuanya ya, seusianya. Kalau uang jajan atau penghasilannya yang masih terbatas, kadang orang berpikiran, ah penghasilanku masih kecil ini, bagaimana saya mau membaginya? Nah, kira-kira dari Kak Yuki sendiri, atau mungkin ada pengalaman pribadi, atau mungkin kisah yang pernah dihadapi oleh LPS juga, bagaimana sih caranya biar anak-anak muda ini mulai membangun kebiasaan menabung tanpa merasa terbebani, tanpa merasa ada faktor A atau B? Yang pastinya dia menabung aja dulu, entah itu 1.000, 2.000 atau mungkin 100 perak. Nah, boleh silakan Kak Yuka.
1: Menarik banget pertanyaannya. Gen Z tuh seneng banget hal-hal yang relate dengan mereka gitu. Mereka kalau misalnya nge-scroll TikTok, Instagram, ngelihat video sedikit yang relate dengan mereka, repost gitu ya. Nah, kebetulan di sini aku Gen Z ya, kita sama-sama guys. Kita senasib sepenanggungan gitu ya. Kita berjuang bersama gitu ya. Kalau dari aku dan sekarang udah posisinya udah kerja gitu ya. Karena dari pas sekolah itu gak biasa nabung gitu ya. Jadinya tentu susah. Tapi setelah aku masuk LPS, aku juga sama-sama belajar gitu ya. Selain akhirnya sharing bareng orang lain gitu, aku belajar di situ kalau misalnya dengan nabung ngerasa terasa sulit, itu bisa dengan kita menyisihkan di awal, Kak. Jadi biasanya kan kita mikirnya kayak nabung sisain aja deh di akhir. Tahu-tahu boncos enggak ada sisanya sama sekali gitu ya. Nah, makanya dari itu aku mulai nih setiap gajian, aku di tanggal 25 gitu ya. Walaupun pada saat itu payday sale gitu ya 25, tapi aku berusaha banget untuk memisahkan gitu. Di awal untuk tabungan dan nah, ini juga penting nih Kak, dengan aku memanfaatkan layanan perbankan yang ada gitu ya. Dan kebetulan juga kita tech savvy ya Gen Z. Layanan perbankan sekarang tuh digital gitu Kak. Kita bisa pakai mobile banking dan kita bisa buka banyak rekening gitu. Tidak hanya di satu rekening bank aja gitu. Kita bisa misalkan aku punya di bank X, terus juga punya di bank Y. Nah, itu aku biasanya pisahin tuh di awal gajian aku di bank X, payrollnya gitu. Nah, nanti aku pisahin sekitar 10-20% aku masukin khusus untuk tabungan di bank Y seperti itu. Jadi karena aku ngerasa ya kalau Gen Z tuh kalau misalnya uangnya di depan mata, ujung-ujungnya kita karena liquid gitu ya, ngerasa kita akhirnya masukin ke e-wallet dan lain sebagainya, kita belanjain 99 plus wishlist yang ada di keranjang itu gitu ya, akhirnya gak ada sisa. Makanya Gen Z itu butuh banget yang bisa membuat mereka disiplin, yang salah satunya punya rekening terpisah, gak terlihat gitu bagi mereka.
0: Baik ya teman Pro 2. Nah, sebelum nanti Vivi mau kasih pertanyaan kuisnya nih, ada tidak tanda-tanda sederhana saja yang menunjukkan kalau seseorang itu mulai terjebak dalam perilaku FOMO secara finansial nih Kak Yuka? Mungkin bisa dijadikan warning nih buat teman-teman Pro 2. Wah, saya ada di tanda itu nih, bisa bahaya nih, harus di forsir, diminimalisir nih untuk kebiasaan kah, atau mungkin dari segi keuangan kah, seperti apa deh Kak Yuka melihatnya? Apakah ada tanda-tanda yang bisa menjadi waspada dari teman-teman Pro 2?
1: Oke, kalau tadi ya kita udah sampein kalau FOMO tuh ngerasa teman-teman ketinggalan gitu ya, takut ketinggalan. Ketika teman-teman ngerasa takut ketinggalan, akhirnya setiap waktu gitu, waktu tertentu teman-teman ngerasa harus ada update gitu, update yang terkait dengan gaya hidup, misalkan penampilan, beli baju, sepatu, atau mungkin elektronik gitu ya, dengan smartphone dan lain sebagainya. Ketika teman-teman ngerasa kayak, ih HP gue udah ketinggalan nih, atau ih baju gue kayaknya ketinggalan dan lain sebagainya, padahal teman-teman sebelumnya udah beli gitu, dalam waktu yang dekat gitu, mungkin sebulan yang lalu dan lain sebagainya. Itu sebagai warning sih, red flag ya, sinyal yang
0: sinyal-sinyal kalau sudah merasa
1: sama mungkin kalau misalnya ngerasa tidak di tempat yang tepat gitu, tidak di lingkungan yang tepat, karena kayak kayaknya teman-teman gue nyamannya kalau gue gini nih gitu, akhirnya memaksakan diri, nggak sesuai dengan kepribadian dia.
0: Di teman Pro 2 tuh ya, teman Pro 2 perlu diingat tuh tanda-tandanya. Kalau kamu lagi di posisi, waduh saya takut nih ketinggalan, saya belum pernah coba macanya di kafe ini gitu, nah itu menjadi tanda juga kalau kemungkinan kamu bakalan terjebak di perilaku FOMO itu sendiri. Dan juga soal menabung ya, dari muda itu investasi juga buat diri sendiri. Dah teman Pro 2, sebelum kita break dulu ya, sejenak ya Kak Yuka ya. Seperti yang Vivi bilang sedari tadi nih, udah di warning nih teman-teman Pro 2, kalau kita bakalan ada kuis dan ini thank you so much love yang LPS ya. Ini ada kuis teman Proy 2 dan total e-wallet 500 ribu untuk 5 orang pemenang.
1: Wah, menarik
0: banget. Indis ekonomi ya.
1: Indis ekonomi.
0: Oke, baik teman Proy 2 ini bekerja sama juga dengan Tribun Network. LPS mau bagi-bagi giveaway e-walletnya total 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang. Caranya nih, dengerin baik-baik nih teman Proy 2. Jadi Vivi mau bacain pertanyaan kuisnya, nanti per segmen ada, di segmen pertama ini satu pertanyaan dulu ya teman Pro 2. Nanti kamu bisa jawab di WhatsApp Pro 2 Kendari, boleh dicatat nomor WhatsApp Pro 2 Kendari via chat ya, di 0821-8830-908. Format jawabannya, sebutin nama kamu, akun Instagram kamu, dan juga jawabannya. Dan untuk pertanyaan pertamanya, jeng jeng jeng. Siapakah nama orang tua Kak Yuka? Oh bukan. Bukan ya teman berdua. Nah pertanyaan pertama untuk kuis LPS hari ini bekerja sama dengan Tribun Network teman berdua. Berdasarkan pembahasan kita barusan di segmen awal, apa tantangan terbesar anak muda dalam mengatur keuangan di tengah tren gaya hidup saat ini? Aduh, dari tadi kita bicara-bicara itu sudah semuanya nih disebutkan.
1: Betul.
0: Oke, sekali lagi ya teman Pro 2, boleh disimak pertanyaannya untuk pertanyaan pertama di kuis kita sore hari ini. Berdasarkan pembahasan kita di segmen pertama ini, apa tantangan terbesar anak muda dalam mengatur keuangan di tengah tren gaya hidup saat ini? Oke, format jawabannya, nama kamu, akun Instagram kamu, dan juga jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawabannya tulis tuh di situ, jawaban pertanyaan 1. Kan mana tahu nanti di pertanyaan 2, 3, 4, 5 mau mencoba peruntungan, is okay ya teman Pro 2. Kalau FOMO untuk jawab kuis ini, is okay. Ini boleh banget teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp di Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Vivi tunggu jawaban kamu. Kita break dulu sejenak teman Pro 2, baru lanjut lagi nanti di segmen kedua. So, pastikan kamu stay dan terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman pro juga, teman terbaik kamu. Balik lagi di Bisik Bincang Asik bareng Vivi dan juga Kayuke dari LPS. Nah, teman pro 2. Tadi kan kita udah bahas ya, pentingnya menabung itu. Tapi ya namanya anak muda ya, zaman sekarang itu kritis ya kayaknya ya.
1: Betul, betul.
0: Kayuke mengakui diri sendiri juga. Bahkan malah ada yang skeptis juga bilang, kenapa saya mau menabung di bank? Lebih baik saya tabung sendiri biar bisa nanti saya pinjam, habis itu saya balikan lagi biar mudah tidak kemana-mana. Biasa ada yang pemikiran seperti itu juga. Lalu adanya juga pemikiran kayak, kayaknya saya takut nanti dia bermasalah. Kemudian, banyaknya mi kasus. Nanti tabunganku udah kenapa-kenapa gitu. Nah, nanti kalau banknya misalnya udah bangkrut atau bermasalah, bagaimana mi uangku? Nah, pastinya kita temui juga pemikiran seperti itu. Bukan hanya di kalangan anak muda, tapi di semua generasi pun juga berpikiran seperti itu. Betul. Ketika ditawari, deh menabung aja di bank. Aman kok, aman. Bilang, enggak, itu banyaknya mi kasus begini, begitu. Jadi mungkin Kayuke sebagai dari pihak LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, ini kan sudah ada kata penjamin simpanan. Nah, jadi simpanan uang ya teman pro 2.
1: Simpanan yang lain ya.
0: Nah, Kayuke boleh dijelasin dulu nih, apa sih sebenarnya tugas dari LPS itu? Kenapa menabung di bank itu jauh lebih aman? Karena sudah ada kata penjamin simpanannya nih. Memangnya seperti apa tugas dari LPS itu? Boleh.
1: Oke. Jadi kalau misalnya tadi ya sesuai namanya lembaga penjamin simpanan, lembaga yang memang tugasnya itu menjamin simpanan di perbankan gitu ya. Kalau biasanya Gen Z itu suka gitu ya, root cause-nya apa dari ditarik dari kayak sejarahnya gitu, gimana sih ceritanya. Jadi tuh mungkin Gen Z di sini mungkin belum pada lahir gitu ya, atau anak-anak muda sekarang belum pada lahir di tahun 97-98. Kalau kita balik ke pada saat itu terjadi krisis, ada 16 bank gitu ditutup, dan akhirnya masyarakat tuh takut untuk nabung di bank gitu. Pada akhirnya pemerintah tuh merespon ini dengan membentuk kebijakan namanya blanket guarantee, selimut gitu ya. Jadi semua kewajiban bank gitu ya, semua bentuk kayak simpanan dan lain sebagainya tuh dijamin. Tapi itu bisa menimbulkan moral hazard gitu. Pada akhirnya di tahun 2024 rilis undang-undang gitu, nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, yang mana satu tahun kemudian kami resmi beroperasi di tahun 2005. Tugas kami tadi tujuannya untuk menjamin simpanan nasabah di bank agar tadi nasabah masyarakat itu gak takut untuk nabung di bank, takut kenapa-napa gitu ya. Kan pada dasarnya manusia tuh pengennya rasa aman ya.
0: Iya, betul.
1: Suka banget, apalagi orang Indonesia suka banget takut sama apa-apa gitu ya. Takut sama ada apa-apa. Apalagi kalau misalnya banknya tutup pada saat krisis kayak waktu itu gitu. Pada akhirnya pemerintah pengen nih supaya kepercayaan nasabahnya itu kembali dan terus meningkat dengan adanya LPS. Seperti itu.
0: Nah, ini keren sekali ya teman Pro 2. Udah ada dari pemerintah mentaktisinya bagaimana kekhawatiran, ketakutan dari mungkin adanya trauma-trauma masa lalu tentang dunia perbankan itu sendiri, dan juga ketakutan dari faktor eksternal ataupun juga internal. Berarti dengan adanya LPS ini, uang kita itu dijamin tidak bakal hilang kalaupun banknya ini ada masalah atau seperti apa nih, Kak Yuka?
1: Jadi kalau misalnya tidak akan hilang, kondisinya kita lihat dulu. Jadi LPS itu bekerja dalam hal ini untuk menjamin simpanan ketika banknya itu dinyatakan tutup, dicabut izin usahanya sehingga tidak beroperasi. Jadi statusnya itu banknya mati gitu ya, bank gagal. Sementara misalnya uangnya hilang ketika banknya masih sehat, masih hidup gitu, teman-teman kena scam dan lain sebagainya, itu belum dijamin sama LPS. Tidak, bukan belum, tapi tidak dijamin oleh LPS karena memang bukan kewenangan kami. Masih masuk ke kewenangan otoritas terkait, yakni pengawasnya OJK, seperti itu. Jadi kalau dan juga tanggung jawab dari banknya gitu ya, security banknya. Jadi kalau LPS di sini lebih ke menjamin simpanan teman-teman ketika banknya sudah tutup, dinyatakan dicabut izin usahanya, seperti itu. Selain itu juga ya Kak, tadi saya belum nyampein, selain menjamin simpanan, kami juga turut aktif menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi mungkin di sini teman-teman lebih familiar sama lembaga seperti BI, OJK gitu ya. LPS itu setara gitu dengan BI dan OJK. Kami lembaga pemerintah independen yang langsung bertanggung jawab ke presiden gitu ya. Jadi kami tidak dibawahi oleh kementerian atau BUMN tertentu gitu ya. Jadi kami lembaga yang berdiri sendiri, tugasnya itu menjamin simpanan nasabah di bank dan juga turut aktif menjaga stabilitas sistem keuangan bareng sama BI, OJK, sama Kementerian Keuangan. Dan nanti nextnya insya Allah ya di tahun 2028 kami juga akan menjamin polis asuransi seperti
0: itu. Wah, nice ya teman Pro2, ada kabar segar nih untuk kamu pemegang asuransi, jadi tambah yakin lagi nih untuk mendaftarkan untuk gabung jadi anggota asuransi itu sendiri ini nantinya ya. Baik, nah ini kan tadi dijaminnya kalau misalnya bank itu ada permasalahan ataupun juga banknya sudah habis masa kontraknya juga atau banknya tutup ya berarti ya?
1: Lebih ke izin tutup, Kak. Sudah dia tidak beroperasi.
0: Tidak beroperasi.
1: Termasuk cabang-cabangnya juga udah nggak ada.
0: Baik. Nah ini kira-kira ada tidak batasan nominal yang mungkin teman Pro2 perlu waspadai juga ketika menabung? Oh ini batas nominalnya nih kalau misalnya terjadi apa-apa dengan bank tempat saya menabung. Oh berarti uang saya bisa nih dijamin dengan nominal sekian nih. Boleh, silakan.
1: Jadi tentunya ya LPS tadi sebagai respon pemerintah gitu ya membentuk LPS untuk supaya nasabah masyarakat Indonesia itu merasa aman gitu. Nah tentunya supaya rasa aman itu tidak disalahgunakan gitu ya oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada batasannya. Kalau di sini ketentuannya itu kami maksimum sampai dengan menjaminnya itu 2 miliar per nasabah per bank. Artinya kalau misalkan kakak-kakak, teman-teman punya tabungan simpanan gitu ya, misalnya 4 miliar gitu, karena tadi kata kuncinya adalah penasabah per bank, baiknya dipecah di 2 bank berbeda, karena per nasabah per bank.
0: Per nasabah per bank 2 miliar ya.
1: Iya, tapi kalau 4 miliar di satu bank yang sama, nanti banknya misalkan gak diminta-minta, amit-amit tutup gitu ya, gak beroperasi lagi, yang dijamin hanya 2 miliar saja gitu. Sementara 2 miliarnya lagi itu akan diselesaikan dengan cara lain gitu. Jadi kita harus ngecek dulu nih apakah si banknya punya aset-aset tertentu yang bisa dijual gitu ya, dan nanti bisa memenuhi kewajiban-kewajiban bank terlebih dahulu, termasuk gaji karyawan dan lain sebagainya, baru nanti di sisanya dikembalikan ke masyarakat yang tadi lebih dari 2 miliar di satu bank itu.
0: Berarti nominal maksimumnya nih ya teman Pro2 yang bakal dijamin oleh LPS ketika bank terjadi permasalahan misalnya tutup itu 2 miliar per nasabah per bank. Kalau misalnya 2 miliar 100 ribu nih teman Pro2, nah pindahkan 100 ribu itu ke bank yang lain biar dia sampai 2 miliar lagi pindah lagi nih.
1: Betul.
0: Wah, miliaran nih teman Pro2, berarti tabungan receh kita ini ya aman terkendali lah ya. Nah terus biar tabungan kita ini otomatis dijamin, apakah ada syarat khususnya lagi kah dari pihak LPS? Karena dengar-dengar ada istilah syarat 3T nih. Apa sih 3T itu?
1: Betul. Kakak di sini mungkin aku bisa nyanyi sedikit
0: boleh.
1: Jadi mungkin teman-teman familiar sama Kak Tiara Andini ya, lagu yang Tanpa Cinta tuh judul awal lagunya gini kan, aku mencintaimu tanpa syarat. Karena tanpa syarat itu akhirnya di ujung lagunya orang-orang kecewa kan, si doinya kecewa, lebih baik ku hidup tanpa cinta gitu ya. Karenanya LPS tuh nggak mau tuh kita dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Makanya kami punya syarat tadi yang udah Kak Mbak Vivi sebutin ya. Syaratnya 3T. Sebenarnya 3T itu apa sih, Kak? Intinya adalah ada 3. T-nya tuh ada 3 gitu. T yang pertama adalah tercatat dalam pembukuan bank. Artinya di sini kalau kakak-kakak, teman-teman buka tabungan gitu ya, biasanya punya buku tabungan gitu. Itu baiknya dicetak secara berkala. Atau kalau kakak-kakak karena tech savvy nih, udah bukanya by mobile banking aja, bisa juga dengan mendownload atau mengunduh mutasi gitu yang ada di rekening kakak, seperti itu. Jadi bentuknya kayak catatan gitu ya, terkait dengan si nominal rekening kakak, seperti itu. Itu yang pertama, tercatat. Yang kedua, tingkat bunga yang diterima itu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Jadi biasanya kalau kakak-kakak nabung di bank konvensional gitu ya, bukan bank syariah, ada bunga gitu ya, persentase tambahan gitu ya. Kalau misalnya kakak-kakak menabung gitu, menyimpan uangnya dalam jangka waktu tertentu gitu, dapat uang dapat tambahan gitu ya melalui bunga. Nah kami ada batasannya, namanya TBP yang kami tetapkan secara berkala gitu. Jadi kalau nggak salah di periode sekarang itu di 3,25% kalau nggak salah ya, apa 3,75 ya, pokoknya sekitar itu 3,75%. Jadi kalau misalnya kakak-kakak nabung atau depositonya 4% gitu ya, artinya itu tidak dijamin oleh LPS seperti itu. Tapi syarat ini misalkan karena kami melihat ya ada persaingan gitu ya antar bank, jadi makanya sengaja buat bunga yang tinggi untuk simpanan gitu, supaya orang tertarik untuk menabung gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman akhirnya nabung di bunga yang di atas LPS, itu gak apa-apa. Tapi teman-teman harus banyak berdoa gitu ya, sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, supaya banknya tuh tetap sehat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nabung, lihat bunganya, biasanya bank digital gitu ya, bunganya tinggi, teman-teman banyak berdoa dan cek juga kesehatan banknya seperti itu, supaya banknya tetap sehat. Tadi ya tingkat bunga yang kedua, yang ketiga adalah kalimatnya panjang nih kak, tidak diindikasikan dan atau terbukti melakukan tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan banknya rugi gitu. Panjang tuh intinya apa sih kak? Intinya adalah gak melanggar hukum yang akibat banknya rugi gitu. Contohnya kakak di sini, Mbak Vivi, saya usianya udah di atas 17 tahun ya. Tapi beda dikit lah ya, kita masih muda gitu. Juga muda.
0: Bener.
1: Udah punya KTP, KTP itu dijaga banget karena itu data diri kita. Kalau misalnya KTP itu jatuh ke tangan orang yang gak bertanggung jawab gitu ya, even orang terdekat sekalipun, ternyata dia betray kita gitu, akhirnya dipakai, disalahgunakan untuk misalnya pinjol, judul, bisa juga minjem ke bank gitu, karena ngerasa nama atas nama yang dipinjam itu adalah nama kita, bukan nama dia gitu, akhirnya sengaja kan dia nggak bayar, ujungnya macet, dan ternyata yang lakuin itu banyak gitu, akhirnya banknya kekurangan likuiditas, nggak sehat, udah dinyatakan nggak sehat, nggak bisa diselamatkan, akhirnya ditutup, pas ditutup LPS masuk nih, LPS jamin. Pas dicek ternyata nama kita yang menyebabkan banknya itu gagal, seperti itu kak.
0: Kita adalah tersangkanya.
1: Jadi tadi ya ada 3T yang kalau kita singkat gitu ya, tercatat. Yang kedua tingkat bunganya nggak lebih besar dari tingkat bunga LPS, sama yang terakhir tidak melanggar hukum yang mengakibatkan banknya rugi.
0: Deh teman pro 2, itu dia ya, tercatat dalam pembukuan bank. Lalu tingkat bunga jaminan yang kita terima itu tidak melebihi dari tingkat ketentuan LPS.
1: Iya betul.
0: Dan juga tidak ikut nih menyebabkan bank itu menjadi merugi ya, bisa dibilang ya, tidak sehat ya. Jangan sampai karena kita nih ternyata ya. Aduh amit-amit deh ya teman-teman, jangan sampai deh ya. Kita berdoa aja tabungan kita sampai 2M lah ya.
1: Amin.
0: Biar pindah bank lagi.
1: Iya, benar.
0: Nah, selama memenuhi 3T ini tentunya uang kita dijamin aman lah ya sama LPS ya, insyaallah ya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya suatu saat nih sebuah bank ini mengalami masalah, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh nasabah di bank itu? Apakah perlu panik atau langsung menarik seluruh tabungannya? Kan biasa sudah ada tuh desas-desus. Aduh, kayaknya bermasalah ini. Banyak nih kasusnya nih. Apakah langsung tarik aja deh semuanya atau seperti apa nih Kak Yuka?
1: Nono ya kak ya, jangan ya, jangan panik. Kita tetap tenang aja, karena yakin deh kalau kita panik tergesa-gesa pasti banyak banget dampak negatif di kemudian hari setelah itu gitu. Jadi pertama adalah jangan panik. Kakak-kakak bisa diem aja di rumah, tunggu di rumah dengan positive thinking gitu ya, lebih mindful gitu. Terus kita tinggal tunggu pengumuman gitu. Biasanya LPS itu ngumumin melalui berbagai channel gitu ya, melalui media cetak juga, dengan surat kabar berpedaran luas, kami juga via ada di apa webnya LPS gitu dan lain sebagainya. Tinggal tunggu, nanti LPS tuh akan melakukan namanya rekonsiliasi dan verifikasi gitu, akan menentukan mana aja sih simpanan yang layak bayar, yang akhirnya dijamin oleh LPS sesuai dengan 3T dan yang 2 miliar itu gitu. Nah nanti kalau misalnya udah tuh biasanya 5 hari kerja tuh kalau ini kita percepat gitu ya prosesnya. Kakak-kakak bisa cek di website kami gitu. Di bagian untuk pengecekan bisa lah, pokoknya nanti dicek di website kami. Terus nanti cek aja nomor rekening, nama kakak dan lain sebagainya sesuai KTP gitu ya, data diri. Kalau nama kakak masuk tuh sebagai simpanan layak bayar, kakak tinggal menyiapkan data diri kakak-kakak seperti KTP sama buku tabungannya yang tadi disampaikan ya, tercatat yeah. itu, atau mungkin mutasi-mutasinya yang mm-hmm. sudah diungguh gitu. Mm-hmm. Dan nanti kakak-kakak bisa datang ke bank yang ditunjuk oleh LPS mm-hmm. di lokasi yang berdekatan dengan si bank yang tutup itu, oh, seperti itu.
0: Baik teman mm-hmm. Pro 2, jangan tergesa-gesa ya. Mm-hmm. Oke, okay. Nah ini kan dari tadi kita membahas LPS ini menjamin tabungan kita di bank. Mm-hmm. Nah sebenarnya apakah semua jenis bank yang beroperasi di Indonesia ini menjadi peserta penjaminan LPS, atau hanya beberapa saja nih, biar jadi warning juga nih, informasi mm-hmm. juga buat teman-teman Pro 2. Oh, sebaiknya saya ngecek dulu misalnya di websitenya LPS, bank mana saja sih yang aman mm-hmm. untuk menabung. Boleh silakan Kak Yuka.
1: Oke, jadi sebenarnya berbagai belahan dunia ini mm-hmm. juga ada LPS-LPS lain gitu. Baik. Ya. Jadi karena kita namanya LPS Indonesia mm-hmm. gitu ya, Indonesia Deposit Insurance Corporation gitu. Mm-hmm. Makanya kami menjamin bank yang kita jamin gitu ya sebagai peserta program penjaminan LPS mm-hmm. itu adalah bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Mm-hmm. Jadi mau itu bank umum konvensional, mm-hmm. syariah, BPR syariah, mm-hmm. bank perekonomian rakyat syariah atau konvensional, mm-hmm. BUMN swasta, itu dijamin oleh LPS sepanjang beroperasi di Indonesia. Jadi mm-hmm. misalkan ada bank Hong Kong gitu mm-hmm. ya, dia beroperasi di Indonesia, maka dijamin oleh LPS Indonesia. Oh, okay. Tapi kalau sebaliknya, misalkan bank Indonesia
0: beroperasinya
1: di Hong Kong gitu ya, mm-hmm. Nah itu tidak dijamin oleh LPS Indonesia, tapi dijamin oleh LPS yang ada di negara tersebut.
0: Oke, okay. Mm-hmm. Selama beroperasinya di Indonesia, mm-hmm. bank itu termasuk dari LPS, dijamin oleh LPS itu sendiri ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay, di Tawan Pro 2. Jadi bukan hanya bank Indonesia aja nih, mm-hmm. bank yang maksudnya bank punya Indonesia, tapi bisa jadi bank punya Hong Kong tadi, yeah. tapi beroperasi di Indonesia.
1: Bank asing gitu ya.
0: Bank mm-hmm. asing itu dijamin juga oleh LPS ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, ini penjelasannya sangat mencerahkan kita semua. Sepertinya ketakutan itu harusnya sudah sirna ya. Betul, teman Pro 2, untuk menabung di bank, buruan dulu deh cek isi dompet ya. Mm-mm. Jangan sampai tebal di dompet tuh ya. Takutnya boncos ya. Nah, ini Vivi mau ke pertanyaan kuis buat teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau dapat giveaway-nya, tadi kan sudah tuh pertanyaan pertama. Kali ini 3 pertanyaan langsung nih Vivi mau hadirkan di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Caranya masih sama seperti yang pertama tadi. Kamu bisa kirimkan jawaban kamu, teman Pro 2, melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908. Atau teman Pro 2 bisa follow dulu Instagram Pro 2 Kendari, biar informasinya lebih detail lagi tuh di situ ya, teman Pro 2. Tapi pastiin dulu kamu dengar baik-baik nih pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis kita di sore hari ini. Kita ke pertanyaan kedua, izin ya Kak Yuka ya. Kita mau kasih kesempatan dulu teman-teman Pro 2. Kak Yuka janganlah bergabung ya. Kak Yuka yang kasih nih teman Pro 2, teman-teman LPS ya, lebih tepatnya. Baik. Nah, ini pertanyaan kedua untuk kuis sore ini. Berapa maksimal nominal simpanan yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabah di satu bank? Oke, sekali lagi pertanyaan kedua untuk kuis sore ini. Berapa maksimal nominal simpanan yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabah di satu bank? Ini dari tadi disebut terus nih sama Kak Yuka tadi nih, teman Pro 2. Aduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. LPS mengedukasi masyarakat melalui konsep 3T. Apa yang dimaksud dengan 3T? Kamu bisa sebutin tuh 3T-nya dari 1, 2, 3 apa saja nih teman Pro 2. Segitu aja. Kalau mau panjang lebar boleh sih. Tapi kayaknya mending kamu tangkap dulu apa sih dari 3T itu. Nah, yang keempat. Apa peran utama LPS ketika ada sebuah bank yang mengalami permasalahan atau dicabut izin usahanya? Nah, apa peran utama lembaga penjamin simpanan ketika ada sebuah bank yang mengalami permasalahan atau dicabut izin usahanya? Oke, langsung 3 pertanyaan itu ya teman Pro 2, berarti total sudah ada 4 pertanyaan. Nanti di segmen akhir, pertanyaan terakhir juga buat teman-teman Pro 2, formatnya masih sama, nama kamu, kemudian akun Instagram kamu, dan juga jawaban untuk nomor berapa nih teman Pro 2. Misalnya jawaban nomor 1, 2, 3, 3 atau 4, dan nanti juga ada pertanyaan untuk nomor 5 ya. Tidak harus kelimanya, salah satu aja.
1: Salah satu aja ya, Kak, ya.
0: Tapi kalau mau mencoba peruntungan ya, boleh. Kirim 5 kali itu berarti ya. Oke, kirim jawaban terbaik kamu sekarang, yang pastinya yang benar juga ya, teman Proy 2. Kita mau jeda dulu buat apa teman Proy 2. Kita mau jalan-jalan dulu ya.
1: Dengan tapi sepatu
0: roda. Nah, buat teman Proy 2 sekali lagi, jawabannya bisa kamu kirim jawabannya di WhatsApp Proy 2 Kendari di 0821-8830-908. Oke deh, Kak Yuka. Udah siap belum?
1: Siap.
0: Oke, yuk kita jalan-jalan bersama Nona Rollerblade.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Gak terasa hampir di penghujung segmen kita, Teman Pro 2 di BC kali ini. Tentunya masih bersama Kak Yuka dari pihak LPS, Teman Pro 2. Ini menarik sekali. Dari jam 4 tadi hampir pukul 5 sore ini membahas seputar bagaimana si fenomena FOMO itu di kalangan anak muda. Sehingga bersinggungan juga dengan kondisi keuangan nih para anak muda ya, Teman Pro 2. Nah, setelah tahu nih Kak Yuka, kalau menabung di bank itu dijamin aman oleh LPS ya, kan kita butuh yang namanya eksekusinya. Mungkin boleh dari Kak Yuka ya, mereminder lagi nih ke teman-teman Pro 2 untuk dibagikan tips finansial. Tadi sempat di awal juga versi Kak Yuka juga nih, mungkin ada yang bisa diterapkan oleh tidak berpatok ke usia, tetapi semua generasi bisa juga melakukan. Yang paling praktis yang bisa dilakukan agar tetap balance atau seimbang ya, dimana menikmati masa kininya dan juga tren-tren yang ada tetap ikut juga, dan tentunya masa depannya juga untuk tetap aman dan tidak boncos deh. Kak Yuka, boleh silakan.
1: Menarik banget nih untuk saya terutama ya, karena juga merasakan dan lagi belajar juga untuk menerapkan. Kalau dari saya pribadi itu ya, tadi yang pertama menyisihkan di awal, jadi bukan sisakan di akhir.
0: Baik.
1: Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, kalau misalkan ada tren yang tadi FOMO, FOPO, YOLO, gimana kalau kita balik jadi hal yang positif gitu. Misalkan karena kita suka yang lucu-lucu, misalkan Gen Z ya, pada akhirnya brand itu merespon dengan hal baik gitu. Dengan misalkan kita suka yang lucu, terus akhirnya brand buat tumbler yang lucu juga gitu. Nah, dengan teman-teman akhirnya memanfaatkan itu sebagai kondisi yang baik gitu ya. Akhirnya ya udah kita beli aja tumbler nih yang lucu gitu ya, entah mereknya apapun itu. Kita bisa gunakan itu untuk bisa akhirnya nggak beli minum lagi kalau misalnya makan di luar dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal bawa tumbler, atau kalau lagi misalnya kuliah, kerja, sekolah, tinggal bawa tumbler aja, nanti diisi ulang gitu. Bisa juga kita bawa bekal dari rumah gitu ya. Atau saya suka banget nih nontonin food prep ya. Itu bisa juga tuh diterapin untuk anak kos terutama ya, kayak saya gitu. Atau teman-teman yang hobi masak, pengen nyobain hal yang banyak gitu, banyak hal yang baru, bisa banget tadi ya food prep, akhirnya masak dan lain sebagainya. Dan food prep itu juga bisa memudahkan kita, jadi gak perlu nyiapin lagi setiap kali mau masak gitu ya. Jadi tadi ya yang pertama menyisihkan di awal, jadi tidak disisakan di akhir. Kemudian tadi bawa bekal, kemudian bawa tumbler biar bisa diisi ulang. Dan nabungnya, mulai nabung deh teman-teman. 500 perak kita tabung setiap hari gitu ya, dikumpulin seminggu aja itu bisa, atau ya 2 minggu lah, bisa jadi 10 ribu lebih gitu ya. Nanti kita bisa masukin ke rekening kita, atau pindahin dulu ke e-wallet, dari e-wallet ditransfer ke rekening kita. Sebenarnya nih untuk pelajar sendiri juga, pemerintah buat loh kayak mendorong banget untuk perbankan membuat produk yang ramah untuk pelajar gitu, namanya simpanan pelajar gitu. Jadi teman-teman yang masih pelajar bisa banget mulai nabung dengan 1.000 dan 5.000 rupiah, 1.000 untuk bank syariah dan 5.000 untuk bank konvensional gitu. Dan

0: hal yang baik dengan takut ada apa-apa, ini bisa jadi budaya yang bagus untuk dana darurat gitu. Jadi karena kita takut nanti gak diminta-minta sakit, atau untuk sekolah dan lain sebagainya yang benar-benar mendesak dan lain sebagainya, dengan kita takut ada apa-apa, akhirnya kita berusaha untuk mencegah hal itu. Kita mulai membiasakan untuk menyiapkan gitu, supaya kalau ada apa-apa nanti kita punya modal yang cukup, seperti itu. Jadi dengan cara, dengan adanya tadi ya dana darurat, kita takut ada apa-apa, kita bisa mulai membiasakan sekecil apapun itu nominalnya, mulai menabung. Baik. Kayak gitu. Dan boleh banget nabungnya di bank, karena tadi aman dijamin oleh LPS.
1: Tuh ya, tower prayer 2. Oke, sebelum Vivi mau bacain kuis terakhirnya ya, pertanyaan terakhir dari kuis kita sore hari ini, Kak Yukil, mungkin boleh dikasih closing statement-nya lah, bisa disebutnya seperti itu, atau mungkin apa wejangan-wejangan nih untuk dari Gen Z untuk Gen Z. Ya, sesama Gen Z ini di dialog kita sore hari ini, dan juga boleh nanti lanjut diinfoin media sosial dari LPS. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang masih ingin tahu sebenarnya LPS ini seperti apa, dan juga updatean lebih lanjut lagi LPS. Boleh, silakan Kak Yuka.
0: Oke, kalau sebagai closing statement gitu ya, untuk menikmati hidup gitu ya, dan kita sebagai manusia, makhluk sosial gitu ya, mungkin sesekali butuh validasi, gak apa-apa. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita lupa diri, kita kebablasan, akhirnya boncos dan lain sebagainya. Kita di masa depan malah menyesal, dan akhirnya gak bisa menikmati masa yang tadinya kita kerja gitu ya, sampai usia 60 dan akhirnya pensiun gitu ya. Akhirnya kita gak bisa menikmati itu karena gaya hidup yang kelewatan itu gitu. Jadi gak apa-apa teman-teman, mumpung masih ada waktu sekarang, insya Allah gitu ya, kita berumur panjang, kita bisa melewati berbagai fase kehidupan ke depannya. Mulai dari sekarang kita membiasakan menabung sekecil apapun nominalnya, dan kita juga bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada di bank gitu ya, terutama dengan kemajuan teknologi, tech savvy juga kita, manfaatkanlah itu, kita nabung di bank, dan juga dengan nabung di bank, kita pasti akan ngerasa aman, karena kalaupun nanti banknya gak diminta-minta tutup dan lain sebagainya, ada lembaga yang menjamin, yaitu LPS.
1: Oke, di teman Pro 2. Jadi jangan takut lagi untuk menabung di bank. Tenang, ada LPS ya. No tipu-tipu, no PHP ya. Betul, dengan no LPS ini.
0: Betul. Dan tadi kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu gitu ya, lebih kenal dekat dengan kami, teman-teman bisa nih menghubungi kami di Halo LPS, di call center kami di 154, atau by WhatsApp juga bisa di 08111 154 154. Bisa juga ke email kami di informasi@lps.go.id, atau ke website kami di lps.go.id. Sementara untuk sosial media kita lengkap banget nih Kak. Ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman lebih nyaman main IG, bisa juga cek di IG kami di lps_irdic, atau di IG kantor perwakilan kami, kantor perwakilan 3, di @sulampua.amanji.
1: Nah tuh ya, teman Pro 2 lengkap semuanya, mengikuti semua generasi, sampai TikToknya pun ada nih.
0: Betul banget.
1: Jadi tidak ada alasan lagi mau cari taunya di mana, apalagi di situs resminya sudah ada semua nih teman Pro 2. Kalau mau tanya ke Kak Yuka tuh, main-main di Instagram Sulampua.
0: Sulampua.amanji ya.
1: Yang ditanyain ya Kak Yukanya ternyata. Oke, baik. Ini kita ke pertanyaan terakhir ya Kak Yuka ya. Ini keren sekali tadi dijelaskan oleh Kak Yuka juga ya, bagaimana fenomena FOMO, FOPO, kemudian YOLO itu sendiri, dan berkaitan dengan kondisi finansial di generasi masa kini, yaitu anak-anak muda Gen Z tahun Pro 2. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir di segmen akhir ini. Apa tips finansial paling praktis dari LPS agar anak muda bisa menikmati masa kini sekaligus mempersiapkan masa depan? Oke, sekali lagi Vivi ulangi pertanyaannya. Apa tips finansial paling praktis dari LPS agar anak muda bisa menikmati masa kini sekaligus mempersiapkan masa depannya? belum ada 10 menit yang lalu Kak Yuka menginfokan ya teman Pro 2 ya. Formatnya masih sama teman Pro 2, sebutin nama kamu, kemudian akun Instagram kamu, dan juga jawaban di nomor berapa. Vivi ulangi masing-masing pertanyaan kuis kita di sore hari ini dirangkumkan. Pertama, berdasarkan

0: Bahasan kita hari ini, apa tantangan terbesar anak muda dalam mengatur keuangan di tengah tren gaya hidup saat ini? Pertanyaan kedua, berapa maksimal simpanan yang dijamin LPS per nasabah di satu bank? Pertanyaan yang ketiga, LPS mengedukasi masyarakat melalui konsep 3T. Nah, apa yang dimaksud dengan 3T itu? Pertanyaan yang keempat, apa peran utama LPS ketika ada bank yang mengalami permasalahan? Dan pertanyaan yang terakhir, apa tips finansial paling praktis dari LPS agar anak muda bisa menikmati masa kini sekaligus mempersiapkan masa depan? Tuh ya, teman Pro 2 komplit ya. Kak Yuka ya, 5 aja nih. Lima aja ya. Oke deh. Semua pemenang giveaway sore hari ini akan diumumkan besok teman Pro 2 melalui akun Instagram resmi kami di Pro 2 Kendari. Pastiin kamu sudah follow Instagram kami di Pro 2 Kendari dan juga sudah follow akun Instagram sulampua.amanji dan juga lps_idic. Kita mau cek nanti nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu sudah follow belum itu juga.
1: Harus ya, harus follow Kak.
0: Jawabannya benar tapi belum follow. Aduh, kita ke penjawab yang lain tuh pastinya ya. Jadi pastiin dulu kamu sudah follow IG Pro 2 Kendari, kemudian IG sulampua.amanji dan juga IG lps_idic. Pantengin terus teman Pro 2 besok diumumin. Jadi jawab yang benar, tepat dan sudah follow.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, alarmnya udah bunyi. Enggak, bukan alarm kok teman Pro 2 ya. Tapi itu menjadi pertanda juga akhir dialog kita di sore hari ini bersama teman-teman dari LPS di khususnya wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Ada Kak Yuka Fatihatur Rahma dan juga teman-teman dari Tribun Network ya, hadir juga di studio hari ini teman Pro 2. Nanti disapa-sapa juga deh ya di akun Instagramnya ada kah Tribun Network. Oke, nanti tanya ke Kak Yuka aja.
1: Oke.
0: Di IG sulampua.avanji. Thank you so much Kak Yuka sekali lagi atas edukasinya.
1: Terima kasih. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan.
0: Amin. Jangan takut lagi menabung teman Pro 2, ada LPS yang menjamin tabungan kamu aman. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah dengerin melalui RRI Pro 2 Kendari di frekuensi 90,8 FM ataupun juga di mobile aplikasi RRI Digital. Pastiin kamu ikut keseruan kuis kita karena ada 5 pemenang yang akan kita umumkan besok di Instagram Pro 2 Kendari. Kita akhiri dialog kita di Bisik kali ini teman Pro 2. Sampai jumpa di Bincang Asik berikutnya. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu. Thank you Kak Yuka.
1: Terima kasih Mbak Vivi.

0: ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Setboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria dan kita di bisik bincang asik. Alright, teman Pro 2. Oh, bincang asik. Waduh, Vivi belum bisa move on ya dari kuis tadi. Sorry banget nih, kita berada di ruang inspiratif. Maksud Vivi, tadi udah bisik ya, bincang asik teman Pro 2. Duh, gimana sih Vivi, kayaknya udah mulai hilang fokus ya kalau di jam-jam segini. Entah mau pergi lihat sunset atau lanjut siaran. Lanjut siaran lah pastinya ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Kita ke kabar dari Desa Made Rita, Ratu Panjat Tebing Indonesia, yang bisa dibilang dia langganan juara nih di Krakow. Jadi teman Pro 2, Desa Made Rita ini dijuluki sebagai Ratu Panjat Tebingnya Indonesia yang langganan juara di Krakow. Dengan medalinya, Desa membuktikan bahwa Indonesia tuh masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam disiplin speed di level internasional. Tidak hanya bagi Indonesia ya, medali emas Desak ini juga begitu istimewa bagi dirinya nih teman Pro 2, sebab ia berhasil mempertahankan medalinya di Krakow. Ya, ia memang menjadi juara back to back setelah juga mendapat emas di World Climbing Series Krakow edisi 2025.

Teman pro juga teman terbaik kamu. Nah, berawal dari kepedulian terhadap limbah kulit buah sisa program MBG, 7 siswa MAN 1 Medan berhasil menciptakan inovasi ini teman pro 2, yakni bata dan genteng ramah lingkungan. Wow, melalui serangkaian percobaan selama 2 bulan, mereka ini menemukan komposisi ideal antara bubuk kulit buah dan tanah liat sehingga menghasilkan material yang kuat. Tahan proses pembakaran serta mampu menahan beban hingga 80 kg. Inovasi ini juga mengantarkan tim MAN 1 Medan meraih medali emas pada ajang Japan Design Idea and Innovation Expo di Osaka, Jepang. Setelah bersaing dengan ratusan peserta dari berbagai negara, selain telah memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual atau HAKI, temuan ini juga diharapkan ya teman pro 2 menjadi solusi berkelanjutan dalam mengurangi limbah organik dari program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong lahirnya inovasi ramah lingkungan dari generasi muda Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Khalid, Muhammad Khalid dalam kitab Rijal Kaula Ar-Rasul, kekokohan iman dan seorang Imran bin Husain ditunjukkan melalui sikapnya terhadap penyakit yang beliau alami selama 30 tahun. Penyakit ini membuat Imran bin Husain sulit bergerak. Karena penyakit itu pulalah beliau lebih banyak berbaring sepanjang waktu. Al-A'la atau Mutarrif bin Asy Sikir, salah seorang saudara beliau menangis, merasa sedih atas ujian yang menimpa Imran. Mendapati reaksi saudaranya yang bersedih, Imran bin Husain justru tersenyum, lantas berkata, "Inna ahabbal asyai ila nafsi ahabbaha ilallah." Yang penting aku cintai adalah yang paling dicintai oleh Allah. Tercatat dalam sejarah bahwa sahabat Imran meriwayatkan sebanyak 130 hadis Nabi, dan ketika ia akan meninggal dunia, ia menyampaikan wasiat kepada keluarganya, "Bila kalian pulang dan pemakaman, sembelihlah hewan ternak untuk memberi makan kepada orang lain." Subhanallah, demikian teladan tentang keridaan seorang Imran bin Husain atas nasib yang ditakdirkan untuknya. Tak ayal jika beliau diserupakan dengan malaikat. Pendengar rahimakumullah, keridaan Allah terhadap takdir Allah ini juga tercermin dari sikap Abdullah bin Abbas ketika diuji oleh Allah SWT. Abdullah ibnu Abbas merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah. Sejak kecil beliau mendapat perhatian serta kasih sayang langsung dari Rasulullah. Tidak heran jika beliau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berperang saleh. Di akhir usianya, Allah mengujinya dengan kehilangan kedua penglihatannya. Namun, hal ini tidak menyurutkan imannya kepada Allah. Hal itu terlihat dan hayat syair yang beliau ucapkan dan diabadikan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Inna iya khudillah min aynaya nurahuma wa filisani wa sam'i minhuma nuru qalbi zakiyun wa akli ghairu bi wada khalin wa fi fami sarimun kasayfi masur. Ya Allah, kalaupun kau ambil dua cahaya mataku, sesungguhnya lisanku dan hatiku penuh cahaya. Hatiku cerdas dan pikiranku tak ada prasangka, dan bibirku bagai pedang yang tajam dengan balutan zikir. Keridaan Allah bin Abbas ketika menerima kedatangan Allah, ketika menerima ketetapan Allah, tak lepas dari nasihat Rasulullah saat beliau masih kecil, sebuah nasihat yang selalu beliau ingat hingga akhirnya hayatnya. Nasihat Rasulullah adalah, "Wa ta'lama annama ashabaka lam yakul liyukhti'aka wa annama akhto'a lam yakul liyusibaka." Ketahuilah bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu pasti tidak akan, yaitu menimpamu. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar rahimakumullah, pesan Rasulullah ini tidak hanya sebatas pemanis di bibir saja, sebab semua apa yang diucapkan oleh Nabi tercermin dari sikap dan akhlak dalam keseharian beliau, tak terkecuali musibah dan kesedihan yang menimpa beliau sendiri. Sebagai hamba yang paling cintai Allah, Rasulullah juga tidak terhindar dari ujian. Bahkan beliau adalah manusia yang paling berat ujiannya. Nabi lahir dalam keadaan yatim di usia 6 tahun. Beliau ditinggal ibu tercinta dan melewati masa kecil yang sulit dalam asuhan kakek, kemudian pamannya. Setelah menikah, beliau memiliki 6 anak dari rahim ibunda Khadijah. 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ternyata satu persatu anak laki-laki beliau meninggal di usia beliau. Waktu pun terus berjalan. Ketika anak perempuan beliau tumbuh dan menikah dengan para suaminya, satu persatu dari mereka juga meninggal dunia. Hanya Fatimah saja yang masih hidup. Dan saat Nabi dalam keadaan sudah tidak punya harapan seperti itu, ternyata Allah memberikan buah hati. Kembali peristiwa ini terjadi kurang lebih hanya sekitar 3 tahun sebelum beliau wafat. Allah hadiahkan anak laki-laki untuk beliau yang beliau beri nama Ibrahim, anak dari salah satu budak beliau yaitu Maria Al-Hibtiyah yang berasal dari Mesir. Dikaruniai anak laki-laki tentunya menjadi hati Rasul.

al-qadama wal qalba yakzan wala naqula illa ma yarda rabbuna wa inna firaqula ya ibrahima la mahzunun. Wahai ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Sesungguhnya mataku menangis dan hatiku juga sedih, tapi lisan hanya mengucapkan apa yang Allah ridai. Sesungguhnya perpisahan denganmu, wahai Ibrahim, merupakan sesuatu yang merida, yang menyedihkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Indah ridha dengan takdir Allah, semua pasti baik, karena apabila kita ridha dengan ketetapan Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang baik pula. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Muslim.
2: Tahun Pro 2 Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya Tahun Pro 2 kami hadirkan sajian lintas nada religi hingga pukul 5:30 petang. Selamat mendengarkan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita masih berada di FYI for your information nih, teman Pro 2. Jadi Amerika Serikat resmi memulangkan dua arca perunggu Buddha Avalokiteshvara asal Indonesia yang berasal dari abad ke-8 setelah terbukti merupakan hasil penjarahan dan penyelundupan lintas negara. Nah, repatriasi ini dilakukan melalui upacara resmi di KJRI New York sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan ilegal benda purbakala serta melindungi warisan budaya dunia. Kedua arca ini sebelumnya berada dalam jaringan perdagangan barang antik yang melibatkan kolektor Douglas Ludford sebelum akhirnya diserahkan secara sukarela oleh seorang kolektor di Amerika Serikat. Nah, pemulangan ini, teman Pro 2, menjadi langkah penting dalam upaya pengembalian cagar budaya Indonesia sekaligus memperkuat komitmen internasional untuk memberantas penyelundupan artefak bersejarah dan menjaga kelestarian warisan budaya bagi generasi mendatang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman Pro 2 udah kepikiran mau makan malam apa malam ini? Gimana kalau sate Padang nih teman Pro 2? Karena nih teman Pro 2, for your information, sate Padang yang menjadi kuliner Indonesia ini kembali mendapat pengakuan internasional dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas. Well, teman Pro 2, sate Padang ini berhasil menempati peringkat kedua ya, hanya berada di bawah BTK kebab dari Turki. Dan tidak hanya itu, beberapa hidangan Indonesia lainnya juga seperti nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, salad solo, dan juga semur daging nih teman Pro 2 juga masuk dalam daftar terbaik di Asia. Sate Padang sendiri dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang dan disiram kuah kari kental berbumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, dan juga jintan. Tentunya perpaduan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang khas menjadikannya salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional. Waduh, bicara sate Padang langsung lapar ya teman Pro 2, cus deh melipir di rumah makan Padang tuh ya, biasanya disediain teman Pro 2. Kalau mau masak sendiri boleh, tapi kayaknya agak repot ya, mending beli aja gak sih?

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosial.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang pukul 7 malam nih, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, siaran masih lanjut hingga pukul 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bareng Linsa. Hai.
1: Hai.
0: Apakah kamu galau?
1: Enggak.
0: Jangan ya.
1: Tapi kita malam hari ini, teman Pro 2, pasti kita seru-seruan di hari Senin awal pekan. Okay. Orang sudah berakhir, kita baru mulai. Linsa akan nemenin teman Pro 2 yang jaga malam juga di malam ini pastinya, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia tengah. So untuk Vivi, selamat beristirahat.
0: Selamat bertugas. Baik teman Pro 2, udah ada Linsa yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu hingga pukul 12 malam nanti. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Sekretaris Daerah Sekda Kota Kendari Amir Hasan membuka rapat evaluasi percepatan penurunan stunting melalui gerakan Orang Tua ESO Cegah Stunting tahun 2026 yang digelar di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Senin 13 Juli 2026. Sekda Amir menegaskan upaya percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, melainkan harus dilakukan secara terpadu karena melibatkan berbagai indikator yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan ibu dan anak, gizi, sanitasi, hingga pendataan keluarga berisiko stunting. Sekda mengungkapkan berdasarkan data terbaru, perlu dilakukan intervensi lebih lanjut, karena itu ia meminta seluruh pihak untuk lebih serius dalam melakukan intervensi dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran. Amir Hasan juga menekankan pentingnya sinkronisasi data keluarga berisiko stunting agar OPD sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program percepatan penurunan stunting. Selain itu, tim percepatan penurunan stunting atau TPPS diminta terus memperkuat koordinasi dan evaluasi secara berkala. Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut menyoroti capaian pendataan ibu hamil dan balita yang masih rendah, dan dari target sekitar 36.000 data yang harus masuk dalam sistem pendataan, hingga saat ini baru sekitar 9.000 data yang berhasil diimpun. Amir Hasan meminta camat, lurah, kadar pasyandu, RTRW, dan tim penggerak PKK untuk lebih aktif melakukan pendataan di wilayah masing-masing guna memastikan seluruh ibu hamil dan balita terdata dengan baik. Melalui rapat evaluasi, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh perangkat daerah dapat menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan efektivitas program genting sebagai salah satu strategi percepatan penurunan stunting di Kota Kendari. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, para camat dan lurah, kepala puskesmas, tim pergerak PKK, serta tim anggota percepatan penurunan stunting atau TPPS Kota Kendari. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara menghadirkan Pasar Rakyat dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu 14-15 Juli 2026 datang, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga terjangkau untuk masyarakat, diantaranya beras SPHP, telur ayam, bawang putih, bawang merah, serta minyak goreng. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra LM Salihin mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah. Ia menambahkan kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional yang mendorong peran koperasi dalam perekonomian. Selain sembako murah, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia selama kegiatan berlangsung. Dan Pasar Rakyat ini diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan peran koperasi dalam mendukung ekonomi daerah. Info Pro 2. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Ayu dipastikan kembali bekerja sama dengan Heo Nam Jun untuk proyek Muse Video Music lagu utama album terbarunya. Kabar tersebut dikonfirmasi setelah agensi Heo Nam Jun membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut. Agensi Hasolid menyatakan Heo Nam Jun akan membintangi video music lagu utama album terbaru Ayu pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu, di mana pernyataan resmi itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan aktor tersebut dalam proyek musik terbaru penyanyi ternama tersebut. Hasolid menyampaikan Heo Nam Jun memang tampil dalam video musik album baru Ayu sesuai jadwal produksi mendatang, dan agensi juga mengungkapkan proses pengambilan gambar direncanakan berlangsung pada bulan depan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kolaborasi tersebut ini menandai resmi dan juga reuni Ayu dan Heo Nam Jun setelah sebelumnya bekerja bersama dalam proyek berbeda, dan keduanya pernah dipertemukan melalui video musik lagu Never Ending Story yang dirilis pada tahun 2025 lalu. Lagu Never Ending Story menjadi single
utama dari album remake Ayu bertajuk A Flower Bookmark, PT3. Dan penampilan Heo Namjoon dalam video musik tersebut sebelumnya berhasil menarik perhatian banyak penggemar kedua artis tersebut. Kini kerjasama mereka kembali berlanjut melalui video musik lagu utama dari album terbaru Ayu mendatang, dan kehadiran Heo Namjoon diharapkan kembali menghadirkan chemistry kuat seperti kolaborasi mereka pada proyek sebelumnya. Sementara itu, album terbaru Ayu dilaporkan dijadwalkan resmi dirilis kepada publik pada bulan September mendatang, dan penggemar kini menantikan perilisan album sekaligus video musik terbaru hasil reuni Ayu bersama Heo Namjoon tersebut. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam, diawali dengan obrolan komunitas.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Radio, pastinya di malam hari ini Linsa bakal updatein kamu beragam informasi pastinya ke ruang dengar kamu. Nanti teman Radio kita bakal bahas di awal perjalanan jaga malam, bahas soal obrolan komunitas. Terus nanti jam 8 kita bergabung bersama Produa Jakarta mengikuti sajian music live chat. Terus jam 9 kita bersama di perjalanan sharing time, dan jam 10 kita bersama juga di perjalanan story in radio, dan di penutup jam 11 sampai jam 12 kita ada jazz music juga teman Radio. So teman Radio, pastikan kamu tetap stay terus di malam hari ini untuk kamu mungkin yang sudah selesai dari beragam aktivitas dan rutinitasnya, atau mungkin kamu yang baru mau mulai sama seperti Linsa malam ini, semangat terus teman Radio. Kita bakal bahas soal komunitas di malam hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Radua, ya senang sekali kita kembali bahas soal obrolan komunitas di malam hari ini. Dan kali ini kita akan bahas kayaknya bisa dibilang ini adalah hobi yang beberapa tahun terakhir semakin banyak diminati khususnya oleh anak-anak muda, yaitu free diving, teman Radua. Kalau dengar kata menyelam, mungkin yang langsung terbayang adalah tabung oksigen dan juga peralatan yang lengkap ya. Padahal sebenarnya teman Radua, beda dengan scuba diving. Free diving ini dilakukan dengan satu tarikan nafas tanpa menggunakan tabung udara. Kuncinya adalah bukan sekedar kuat untuk tahan nafas, tapi bagaimana orang ini bisa kendalikan diri, tetap tenang dan juga paham teknik menyelam yang benar, teman Radua. Menariknya, free diving ini bukan lagi sekedar olahraga ataupun juga aktivitas rekreasi. Di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari, mulai bermunculan komunitas-komunitas free dive yang jadi wadah untuk belajar sekaligus juga mempererat persaudaraan. Dan di dalam komunitas inilah, para anggota Teman Radua pastinya saling bagi pengalaman, terus juga belajar teknik yang benar, paham prosedur keselamatannya, bahkan sampai eksplor keindahan bawah laut bersama. Dan Sulawesi Tenggara sendiri, pastinya bisa dibilang punya potensi wisata bahari yang luar biasa, teman Radua, mulai dari perairan yang jernih, terumbu karangnya yang masih terjaga, bahkan sampai kekayaan biota laut yang jadi daya tarik untuk penyelam dari berbagai daerah. Nah, kehadiran komunitas free dive ini, teman Radua, pastinya ikut kenalkan potensi ini sama masyarakat dengan cara yang positif dan juga bertanggung jawab nih. Nah, teman Radua, kalau misalnya sebenarnya bagaimanakah komunitas free dive ini bisa berkembang? Kira-kira apa yang buat banyak anak muda tertarik untuk gabung dan seperti apa kontribusinya untuk promosi wisata bahari Sultra? Semua itu akan kita bahas bersama di malam hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Teman Radio mungkin masih ada yang pikir kalau free diving ini adalah olahraga yang ekstrim. Padahal kalau misalnya dilakukan sesuai dengan prosedur dan juga didampingi sama orang yang berpengalaman, keselamatan justru jadi prioritas utama. Dan disinilah peran komunitas ini jadi sangat penting, teman Radio, di mana anggota baru biasanya tidak langsung diajak menyelam ke kedalaman tertentu, tapi pastinya mereka akan belajar mulai dari teknik pernapasannya, cara bagaimana hemat oksigen, teknik penyamaan tenaga di telinga, dan juga memahami batas kemampuan tubuh masing-masing, teman Pradua. Dan ada satu prinsip yang selalu dijunjung tinggi dalam free dive adalah body system, yang artinya setiap penyelam selalu punya pasangan yang saling mengawasi dan siap untuk kasih bantuan kalau misalnya diperlukan. Dan prinsip ini pastinya jadi standar keselamatan yang tidak boleh diabaikan, teman Pradua. Tapi aktivitas komunitas free dive ini tidak berhenti dengan latihan saja, teman Pradua. Banyak komunitas juga aktif untuk adakan kegiatan konservasi seperti mungkin misalnya bersih-bersih pantai kah, edukasi soal sampah laut, bahkan sampai kampanye jaga terumbu karang. Dan mereka paham nih, dan bagaimana sih menikmati laut harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk lestarikan juga, teman Pradua. Dan lewat berbagai kegiatan ini, komunitas free dive ini bukan hanya melahirkan penyelam yang terampil, tapi juga bangun generasi yang lebih peduli sama lingkungan laut. Dan karenanya, teman Pradua, laut yang sehat adalah aset penting untuk kehidupan masyarakat pesisir sekaligus juga masa depan pariwisata Sulawesi Tenggara.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

90.5 FM, Radio Rerekan dari teman terbaik kamu, teman radio. Kalau kita bahas soal Sulawesi Tenggara, pastinya kita perlu bangga dengan kekayaan alam baharinya, mulai dari perairan di sekitar Kendari, Pulau Bukori, Pulau Labengki, bahkan sampai kawasan Wakatobi yang sudah dikenal dunia karena keindahan bawah lautnya. Dan potensi inilah yang terus diperkenalkan oleh berbagai komunitas freedive lewat aktivitas yang positif dan juga edukatif. Lewat dokumentasi foto dan video bolo, teman Pradua kegiatan latihan bersama, bahkan sampai kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan pelaku wisata, mereka menunjukkan kalau bawah laut ini bukan hanya destinasi untuk dinikmati, tapi juga warisan yang harus dijaga. Dan kehadiran komunitas seperti ini jadi salah satu bentuk promosi wisata yang lahir dari kecintaan terhadap alam teman Pradua. Dan pastinya bagi teman Pradua mungkin tertarik untuk coba free dive, ingatlah kalau langkah pertama bukan kejar kedalaman, tapi belajar dengan benar nih ya. Bergabung dengan komunitas yang punya pelatih ataupun juga anggota berpengalaman yang akan bantu kita paham bagaimana tekniknya, bagaimana etikanya, dan prosedur keselamatan sejak awal. Dan jangan pernah coba menyelam sendirian teman Radua, karena keselamatan selalu jadi prioritas. Dan semoga semakin banyak juga anak muda Sulawesi Tenggara yang tidak hanya bangga dengan keindahan laut daerahnya, tapi juga ikut jaga dan pastinya memperkenalkan juga sama dunia lewat cara-cara yang bertanggung jawab. Dan karena ketika komunitas tumbuh, bukan hanya persahabatan yang terbangun teman Pradua, tapi juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga potensi wisata daerah yang semakin kenal di luas. Oke teman Pradua, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa Kira berlawan komunitas di malam hari ini. Masih bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita akan bergabung bersama Pradua Jakarta nanti jam 8, teman Pradua mengikuti sajian Music Live Chat. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancet.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Hai, hai, howdy, ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, what's up, ada kita berdua lagi, nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
2: Gokil.
1: Di hari Senin, yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
2: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
1: Ah, masa sih?
2: Parah.
1: Kata siapa?
2: Kata para pemberi kerja.
1: Aduh, benar. Benar sekali.
2: Di hari ini Edit ya,
1: yes.
2: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
1: Betul.
2: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Kata siapa?
2: Kata dia.
1: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar-benar
2: gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas teman berdua.
1: Kata siapa?
2: Aduh.
1: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Itu.
2: Kata
1: siapa?
2: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Yaudah.
2: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata siapa? Judulnya.
2: Kata Tiffany Kenangan.
1: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
2: Betul.
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
2: Yes.
1: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta langsung.
2: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
1: kata
2: menjadi.
1: Kata siapa?
2: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: kasih DMLC Music Live Chat
1: sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman pro 2. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa lagi opening terus kayak kata siapa, kata siapa. Udah 3 kali keluar
2: foreshadowingnya, keren.
1: Iya,
2: suka
0: bener kan.
1: Iya,
0: elah penyiar bro.
1: Malam hari kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Oh, kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Piopinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan gitu. Dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini Ganta. Aku gak bilang Kak Yozanya.
1: Maksudnya seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: General.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah lain ikonik kata siapa ku tak bisa tantang gitu.
0: Itu
1: maksudnya kata siapa dia pengen membuktikan.
0: Oh, iya,
1: gitu. Maksudnya banget karakternya.
0: Bener gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Gitu. Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya. Barusan.
0: Cheat code-nya ya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Iya iya. Menarik menarik menarik menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan gitu kan?
1: Kayak curhat sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener.
1: Iya bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya.
2: Di sana.
1: Iya iya iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk gitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat,
0: sih.
2: Wah nice, nice, bikin nice, refresh nice. Banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Oh, wow, berapa hari?
2: Aku ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekdays sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Weekdays. Weekdays.
0: Bener.
2: Cuma sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Oh, iya, iya. Sih.
1: Oh, bener. Ke Taiwan.
2: Ke Taiwan seru banget, Kak. Wow. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener.
0: Iya sih, bener.
2: Iya sih, bener. Seru banget.
1: Asian-nya masih kerasa gitu ya.
2: Asian-nya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
0: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
0: Sorry.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma pro 2. Kalau misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar.
0: Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Betul.
0: Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti.
1: Okay.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hey, jangan bersedih ya.
1: Jangan sedih, putus cinta tuh biasa.
0: Hey, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya? Berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya.
2: 16-an
0: ya.
2: 16-19.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya.
2: Tapi
1: ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak, aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Tapi
1: tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan aduh, bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak pas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pengin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari Kata Siapa ya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu
0: sih,
2: kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikir aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
0: Bener sih. Si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan?
0: Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat lo, lu enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya. Nah, gitu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa.
0: Iya, gue lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Nangis. Tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
1: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Gitu. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini dites denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
1: Ozai.
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Benar.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba.
1: Yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mbak juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kak Mbak tuh jadi vokal director?
2: Nanti
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga
1: gitu. Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa. Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soalnya nih.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh,
1: kenapa?
0: Enggak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
0: Mungkin
2: tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya.
2: Iya.
1: Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padang yang makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa,
1: Kata
0: ini
1: Siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, iya, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar. Memar bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender itu ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah sih
1: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang. Ya,
2: ya suka nempel di casting gitu.
1: Mama di kuku suka hilang.
2: Iya, susah, Ma.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Move on deh
2: gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: berapa kali.

0: iya. Kalau okay. Itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
1: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
1: Raffi. Aduh,
0: versinya Kauza tapi.
2: Raffinya.
1: Iya. Yeah.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, oke. Tapi buat tempat Pro 2 ya, pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: DSP.
2: MV-nya? Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. Oh, YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini. Di Pro 2.
1: Betul.
2: RRI. Okay. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih yes. Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa
0: yes.
1: Ya.
0: Jangan kapok-kapok main ke sini ya.
1: Yes.
2: Tidak sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Iya. Versi Oza Orza fashion Orza, Orza
2: usah,
0: version.
1: Iya benar benar. Gak usah kayaknya gak usah.
2: Gak usah Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh yes. Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Sudah jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Galau Malam-Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio Herere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, Radio FM Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu. Setelah tadi kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat nih. Kali ini kembali bersama barengan sama Linsa pastinya di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk di segmen sharing time di malam hari ini, teman Pro 2. Malam hari ini Linsa mau bahas soal topik kenapa kita takut bilang tidak, teman Pro 2. Nah, siapa nih dari kalian yang takut untuk bilang tidak, yang selalu mengiyakan apapun yang dikatakan sama orang lain, teman Pro 2, tapi sebenarnya kamu rasa kayaknya kamu tidak bisa melakukan itu nih, takut mengecewakan orang lain atau mungkin takut orang lain tidak sesuai, kamu tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain, teman Pro 2. Perjalanan sharing time akan kita bahas topik ini, teman Pro 2, hingga nanti pukul 20 waktu 22 maksudnya ya, udah jam 10 malam nanti. Jadi pastikan kamu tetap stay terus, teman Pro 2, dan juga Linsa hadirkan beragam lintas nada mencari ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Jadi untuk kamu yang masih punya banyak aktivitas dan rutinitas, semangat terus teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang sudah rehat juga, pastinya Linsa ngucapin selamat beristirahat. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama di 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Teman Radua, kamu pernah tidak menerima ajakan padahal kamu lagi capek? Atau mungkin bantu orang lain walaupun sebenarnya pekerjaanmu sendiri belum selesai? Bahkan mungkin pernah kasih pinjam uang orang bukan karena kamu mampu, teman Radua, tapi kamu tidak enak untuk tolak. Nah, kalau pernah, tenang, kamu tidak sendiri. Karena banyak orang yang lagi alami hal yang sama, di mana dalam dunia psikologi kecenderungan ini sering disebut sebagai people pleaser, yaitu pelaku yang terlalu berusaha untuk menyenangkan orang lain bahkan sampai mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Orang yang sulit berkata tidak biasanya bukan karena mereka lemah, teman Radua, tapi justru seringkali mereka adalah pribadi yang peduli, empati, dan juga ingin jaga hubungan baik nih. Tapi kalau misalnya ada keinginan untuk buat semua orang senang menjadi berlebihan, yang akhirnya pastinya diri sendiri yang kelelahan juga. Dan menariknya, teman Radua, penelitian dari psikolog menunjukkan kalau kebutuhan untuk diterima ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan kita memang secara alami ya ingin merasa diterima di lingkungan sosial. Karena itulah, teman Radua, banyak orang takut kalau misalnya penolakan ini dianggap sebagai sikap yang tidak sopan, yang egois, atau bahkan bisa merusak hubungan. Padahal sebenarnya kenyataannya, katakan tidak dengan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, teman Radua, bukan berarti kita jadi orang yang jahat. Justru itu adalah bentuk dari kejujuran. Dan coba renungkan aja dulu deh, teman Radua, berapa kali minggu ini kalian berkata iya, iya, iya, padahal sebenarnya hatinya kayaknya maunya tuh bilangnya tidak. Dan kadang yang buat kita capek, teman Radua, bukan karena terlalu banyak kerjaan, tapi memang karena terlalu banyak persetujuan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Setelah jeda nanti kita akan bahas kenapa rasa tidak enakan ini bisa muncul bahkan sejak kita masih kecil. So stay tune terus di Prada FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Teman Radio, kembali lagi di Perjalanan Sharing Time. Kalau tadi kita bahas kebiasaan selalu berkata iya, sekarang kita cari tahu penyebabnya, teman Radio. Ternyata kebiasaan sulit berkata tidak bisa terbentuk dari banyak hal nih. Pertama adalah pola asuh. Jadi sejak kecil, sebagian dari kita diajarkan untuk selalu jadi anak yang baik, anak yang patuh, tidak bantah orang tua, dan juga tidak kecewakan orang lain. Nah, nilai itu sebenarnya positif, teman Radio. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, sebagian orang jadi takut kalau misalnya beda pendapat atau bahkan tolak permintaan orang lain. Kedua adalah takut kehilangan hubungan. Ada kekhawatiran kalau misalnya sekali saja menolak, nanti temannya menjauh, pasangannya marah, atau rekan kerjanya kecewa, teman berdua. Padahal hubungan yang sehat seharusnya bisa dibilang ya pastinya bisa terima perbedaan dan juga paham keterbatasan masing-masing. Ketiga, teman radio, adalah rasa bersalah. Ini yang paling sering muncul. Setelah berkata tidak, kita malah berasa bersalah sepanjang hari. Padahal sebenarnya psikolog menjelaskan kalau rasa bersalah tidak selalu berarti kalau kita memang lakukan kesalahan, teman radio. Kadang itu hanya karena kita lagi lakukan sesuatu yang baru, yaitu mulai untuk menetapkan batasan. Nah, dalam dunia kesehatan mental, batasan atau personal boundaries ini sangat penting, teman radio. Karena batasan bukan tembok yang menjauhkan kita dari orang lain, melainkan pagar yang menjaga kesehatan fisik, mental, waktu, dan juga bahkan energi kita. Bayangkan kalau baterai HP kita terus dipakai tanpa pernah diisi ulang, cepat atau lambat ya pastinya akan habis juga, teman berdua. Nah, begitu juga manusia, begitu juga kita semua. Pastinya kalau semua waktu, tenaga, dan perhatian harus dikasih sama orang lain, lama-lama pastinya kita kehilangan energi untuk diri sendiri. Jadi, teman berdua, katakan tidak bukan berarti tidak peduli, justru supaya kita tetap bisa mampu hadir dengan versi terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time,
2: story in radio.
4: Sebelumnya 98FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di Eker, segmen sharing time. Pastinya belajar untuk berkata tidak memang ya tidak mudah, teman radio. Tapi kabar baiknya adalah kemampuan ini bisa dilatih. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau memang lagi capek, katakan dengan jujur, maaf ya, kali ini saya belum bisa, asik. Dan kalau pekerjaan sudah terlalu banyak, jangan ragu, katakan saya ingin bantu, tapi saat ini kayaknya prioritasku masih yang lain. Terus juga memang menolak ini bukan berarti memutus hubungan, teman radio, tapi cara sampaikan juga ini tentukan bagaimana kita tetap bisa sopan, terus juga tetap hargai orang lain dan tidak harus korbankan diri sendiri. Ada satu kalimat yang mungkin perlu kita ingat bersama adalah, setiap kali kita berkata iya pada sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, bisa jadi saat itu juga sedang berkata tidak pada diri sendiri. Dan tidak pada waktu istirahat, tidak pada kesehatan mental, tidak pada kesempatan untuk berkembang. Jadi mulai hari ini, coba kasih ruang juga, teman radio, untuk diri sendiri. Karena jaga diri bukanlah bentuk egoisme. Justru ketika kita bisa jaga energi, hargai waktu, dan juga kenali batas kemampuan, kita akan lebih tulus kalau misalnya bantu orang lain. Dan sebelum Linsa tutup sharing time malam ini, Linsa mau tinggalkan satu pertanyaan yang mungkin kalian bisa tanyakan ke diri sendiri juga. Kalau hari ini ada satu hal yang ingin kalian tolak demi kebaikan diri sendiri, kira-kira apa? Pikirkan itu, teman radio, dan semoga pastinya setelah siaran kita ini semuanya berani untuk bilang tidak kalau misalnya perlu, dan semakin bijak berkata iya dengan hal-hal yang memang betul-betul bawa kebaikan, teman radio. So, teman radio, thank you udah nemenin perjalanan sharing time di malam hari ini. Tetap sehat dan tetap jadi diri sendiri, dan kita akan bersama di sharing time lagi kapan-kapan, teman radio. Tapi masih barengan sama Linsa.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Olahraga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

90.8 Loman FM, Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radio A, di perjalanan Sarein Radio. Gimana pukul 10 malam ini, teman Radio A, sudah beristirahat kah? Atau kamu masih punya banyak aktivitas dan rutinitas di malam hari ini? Ya, teman Radio A, Linsa masih terus hadir kemana-mana ya. Ruang dengar kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, teman Radio A. Dan updatein kamu beragam informasi di akhir kebersamaan Linsa cuap-cuap di layar, kenapa di layar ya? Di ruang dengar kamu, teman Radua ya, karena kita lagi tidak live juga di malam hari ini. Anyway, teman Radua, Sarein Radio akan Linsa updatein beragam informasi, karena nanti jam 11 cuma jazz music aja nih, teman Radua. Kita update informasi pertama dulu, ada penggunaan QRIS, cross border, ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat ya dalam beberapa tahun terakhir, di mana ini QRIS lintas negara, teman Radua, di mana Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu ini mengungkapkan kalau transaksi pembayaran digital lintas negara lewat kerjasama Indonesia dengan Malaysia, Singapura dan Thailand meningkat bahkan sampai tebak berapa persen, teman Radua? Yes, lebih dari 100%, bahkan 550% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun terakhir, sekaligus membuka peluang terbentuknya pasar digital ASEAN yang semakin terintegrasi juga, teman Radua. Selain memperkuat transaksi lintas negara, pemanfaatan data digital seperti transaksi QRIS, aktivitas e-commerce, bahkan sampai arus kas usaha ini dinilai bisa memperluas akses pembiayaan bagi UMKM lewat sistem alternatif kredit scoring, di mana menurut Mari, teman Radua, perkembangan ekonomi digital ini pastinya tetap perlu diimbangi regulasi yang menjaga keamanan data, perlindungan konsumen, dan juga mendorong inovasi sektor keuangan di kawasan ASEAN, teman Radua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Anggi Sifaki dengan Dirimu Yang Dulu, teman Radua. Aduh, jangan rindu yang dulu-dulu deh, teman Radua, yang ada aja sekarang ya. Anyway, teman Radua, update informasi, hampir setengah orang Indonesia ternyata mengaku makan bukan pas lagi lapar nih ya. Apakah kamu termasuk salah satunya? Atau kamu makan ya pas udah bunyi keroncongan saja perutnya? Ini riset menunjukkan sekitar 49 orang makan untuk menenangkan stres, sedih, capek, sampai overthinking, teman Radua. Kebiasaan ini dikenal sebagai emotional eating. Jadi makanan dipakai untuk bikin perasaan lebih tenang, padahal sebenarnya tubuh belum butuh asupan nih. Awalnya mungkin cuma pengen cari mood biar lebih enak, teman Radua, tapi lama-lama kebiasaan ini bisa bikin pola makan itu jadi berantakan dan tanpa disadari. Ini paling sering dialami anak muda usia di bawah 40 tahun, teman Radua, terutama para perempuan di luar sana, termasuk Linsa juga mengakui ini. Linsa salah satunya sih. Tekanan kerja, tuntutan hidup, sampai banyaknya informasi kesehatan di media sosial, ini jadi penyebab bikin kondisi ini makin sering terjadi. Nah, kalau kamu, teman Radua, gimana nih? Termasuk tipe yang tidak nafsu makan atau cari makan pas lagi banyak pikiran saja kah?

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Lemon Roy 2 di Dubai saat ini tersedia mesin roti pintar yang memungkinkan warga berpenghasilan rendah mendapatkan roti hangat secara gratis. Program bernama Bread for All nih, Lemon Roy 2. Ini merupakan inisiatif Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum untuk membantu memastikan tidak ada warga yang kesulitan mengakses makanan pokok nih. Menariknya, Lemon Roy 2, mesin ini juga dirancang untuk jaga martabat penerima bantuan ya. Jadi warga yang membutuhkan bisa ambil roti tanpa perlu mengantri ataupun juga jelaskan kondisi mereka sama orang lain, dan masyarakat pun juga bisa ikut berdonasi langsung lewat mesin ini supaya programnya terus berjalan, teman Pro 2. Kalau misalnya ini ada di Indonesia, kira-kira menurut kamu gimana nih, teman Pro 2?

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: Sembilan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di 51 menit lepas dari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kirim untuk perjalanan Story in Radio di malam hari ini. Dan teman radio, karena pukul 11 malam kita akan masuk ke segmen Jazz Music, Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun di Indonesia. Kurang dengar kamu di malam hari ini untuk menemani kamu, teman radio. Untuk kamu mungkin yang masih melaksanakan beragam aktivitasnya, yang masih di perjalanan untuk baru mau balik ke rumahnya untuk beristirahat, dan sudah beristirahat, teman radio, langsung ngucapin semangat terus dan juga selamat beristirahat pastinya untuk kamu semua. Dan juga terima kasih banyak untuk sudah menemani Linsa dari perjalanan jaga malam awal sampai nanti hingga akhir tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Barengan sama Linsa ketemu lagi besok, teman radio. Jadi pastikan kamu juga tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman Radio yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 13 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandunga, Kota Kendari. Pagi ini kamu akan ditemani oleh Dimas ya, di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Jadi selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu. Jangan lupa sholat subuh untuk kamu semua muslimin dan muslimah di seluruh Kota Kendari dan sekitarnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin al-qail. Man salla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema terkait dengan pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi bahwa Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada beliau dengan sebaik-baiknya solawat. Apa sebenarnya pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi? Yang pertama adalah bahwa tidak ada amal apapun di dunia ini, amal kebaikan apapun yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal perbuatan kebaikan itu, penjelasan Syekh Ali Jum'ah, posisinya berada di antara langit dan bumi. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ataupun sampai beribadah haji. Semua itu posisinya masih berada di antara langit dan bumi. Artinya apa? Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi. Dia pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada syarat tertentu untuk membaca solawat? Tidak ada. Tidak ada syarat tertentu untuk membaca solawat. Orang fasik pun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Orang yang belum berwudu atau tidak suci boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Artinya siapapun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam riwayat disebutkan, Man shalla 'alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu 'alaihi biha 'ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Allah akan menurunkan maghfirahnya 10 kali. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Di riwayat yang lain disebutkan, Man shalla 'alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku satu

kembali salawat, raddallahu alayya ruhi, Allah akan mengembalikan ruhku, kata Nabi. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruhnya Nabi dikembalikan, fa'arudda alaihi salam, kata Nabi, aku akan menjawab, membalas salam orang-orang yang bersolawat kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika kita sebagai manusia, umatnya Nabi yang mengaku umatnya Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi, itu berarti kita sering berinteraksi dengan baginda Nabi. Kenapa? Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab atau membalas salam solawat yang kita kirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberkahan solawat ini, kita berharap, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di hari kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengenali, oh ternyata ini yang sering saya jawab salamnya dulu. Kenapa? Sering bersolawat kepada saya. Oh ini yang sering bersolawat kepada saya. Artinya, kita berharap Nabi dapat mengenali bahwa kita ini adalah bagian dari umatnya. Kenapa? Karena kita sering bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu sebenarnya perintah solawat datang? Perintah solawat itu datang atau turun di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering terlupakan. Ayat tentang solawat ini turun di bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kemudian keutamaan solawat atau pentingnya solawat yang lainnya misalnya adalah ada kisah dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Beliau menulis ada kisah seorang ibu yang dia sedang mencuci di pinggir kali yang dalam atau di pinggir telaga. Ketika mencuci itu dia bawa bayinya. Ternyata ketika asik mencuci, bayinya ini terjatuh ke dalam telaga. Kemudian panggillah orang sekeliling untuk menolong bayi tersebut yang jatuh ke dalam telaga. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata anak tersebut tidak jatuh tenggelam. Kemudian orang-orang heran. Biasanya orang ini kalau jatuh di telaga ini meninggal. Kenapa? Sangat dalam. Tapi bayi ini tidak meninggal. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, apa amalan yang engkau amalkan? Apa kata sang ibu? Sang ibu menjawab, saya sepanjang hari, sepanjang masa tidak pernah meninggalkan solawat kepada baginda Nabi. Maka kita perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi dengan solawat apapun bentuknya. Solawat nariyah, solawat fatih, atau solawat-solawat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga uraian singkat tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi ini dapat mengingatkan kembali kita. Semoga Rasulullah SAW itu dapat memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian, yang di situ tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi SAW. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya,

Masuk ke kabar pertama. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027. Jumlah ini masih berpotensi bertambah karena proses verifikasi bersama pemerintah daerah dan kesiapan secara prasarana di setiap sekolah masih terus berlangsung. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Sebaliknya, calon siswa dijangkau langsung oleh pendamping sosial yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik. Seluruh peserta berasal dari keluarga menengah bawah dan yang terdata dalam desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTESN. Saat ini total peserta didik sekolah rakyat telah mencapai 43.348 siswa yang tersebar di 1.550 rombongan belajar mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus menjadi langkah nyata pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pasar Rakyat yang berlangsung pada 14 hingga 15 Juli 2026 mulai pukul 9 pagi hingga 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 sore. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau seperti beras SPHP, telur ayam, bawang merah, bawang putih, hingga minyak goreng. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Laude Muhammad Salihin, mengatakan Pasar Rakyat ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat. Tak hanya menyediakan sembako murah, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat serta menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Diharapkan, Pasar Rakyat ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu ada kabar baik untuk warga Kendari, teman Pro 2. UD Maju Motor bekerja sama dengan Kalisa dan Katrina serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menggelar pasar murah pada hari ini Selasa 14 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga selesai yang bertempat di pelataran kantor Wali Kota Kendari. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, dan komoditas pangan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Menariknya lagi, panitia juga menyediakan voucher pangan murah senilai Rp20.000 untuk membantu meringankan biaya belanja masyarakat. Pasar murah ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangan sekaligus mendukung daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi di Kota Kendari. Jadi untuk kamu semua teman Pro 2 yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dengan harga hemat, jangan lewatkan kesempatan ini dan beralih ke pelataran kantor Wali Kota Kendari di pukul 8 pagi nanti. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Halo, Swada. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik, senang banget nih Dimas bisa menemani pagi kamu di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 ini teman Pro 2. Gimana, kamu udah siap-siap ke sekolah? Siap-siap berangkat kantor, siap-siap berangkat kampus, teman Pro 2. Pokoknya harus semangat ya, karena Dimas akan menemani pada kamu hingga pukul 10 pagi nanti. Yang pasti Dimas sudah nyiapin informasi-informasi yang bagus banget, yang menarik banget untuk kamu dengerin ya, di mobil, di rumah, dimanapun. Dan juga Dimas sudah siapin lagu-lagu yang asik banget untuk jadi penyemangat kamu di pagi hari. Semoga kabarnya baik, sehat, dan juga bahagia ya teman Pro 2, dan harus selalu happy. Kalau bisa nih, kalau misalnya kamu baru banget bangun teman Pro 2, coba agak stretching sedikit ya kan. Coba jalan-jalan dulu sekitar rumah ya, untuk meregangkan otot-otot gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih mager gitu ya di pagi hari, semoga lagu-lagu yang Dimas kasih ke kamu, semoga suara Dimas ini ya bisa bikin kamu semangat teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi Dimas juga mau nyapa juga teman-teman Dimas yang sudah di mobil ya, yang katanya mau pergi ke Kolaka nih ya. Halo Andre, halo Wayu, halo semuanya, hati-hati di jalan ya. Nanti Dimas akan kembali dengan informasi yang menarik dan pasti lewat lagu-lagu yang asik. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Jalanan mulai rame nih teman Pro2, anak-anak udah mulai masuk ke sekolah lagi, terus juga tukang jualan juga makin rame, ya kan? Terus di luar cahaya matahari juga enak banget gitu, anget banget, mas ngerasain anget banget, enak banget badan kayak kena cahaya matahari pagi-pagi tuh ya. Nah teman Pro2, tahu gak sih tanggal 14 Juli ini itu ada peringatan Hari Pajak Nasional? Jadi, momen ini bukan sekedar perayaan aja, tapi juga jadi pengingat kita kalau pajak itu punya peran besar dalam pembangunan Indonesia. Tanggal 14 Juli itu dipilih karena bertepatan dengan momen bersejarah pada 14 Juli 1945. Saat istilah pajak pertama kali dicetuskan dalam sidang BPUPKI oleh Ketua BPUPKI saat itu Rajiman Widyodiningrat. Peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah lahirnya sistem perpajakan di Indonesia dan resmi ditetapkan sebagai Hari Pajak Nasional pada tahun 2017. Sampai saat ini, teman Pro2, pajak itu jadi salah satu sumber utama penerimaan negara ya. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membangun jalan, infrastruktur, jembatan, mendukung layanan pendidikan dan kesehatan, hingga membiayai berbagai program pembangunan yang dirasakan langsung sama masyarakat. Jadi, Hari Pajak Nasional juga menjadi ajang untuk mengingatkan kita semua kalau setiap kontribusi pajak yang dibayarkan itu punya peran penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin besar pula peluang Indonesia untuk terus berkembang gitu. Jadi Dimas, mau sampaikan ke kamu nih, siapa tahu kamu mau tulis artikel atau apa gitu ya. Selamat memperingati Hari Pajak Nasional di tanggal 14 Juli 2026 ini, teman Pro2 ya. Dan jangan lupa bayar pajak pastinya. Orang bijak, taat pajak.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Teman Pro 2 masuk sekolah di hari pertama, kedua, ketiga itu biasanya identik sama kenalan sama teman baru ya. Atau masa pengenalan orientasi peserta didik baru, MPLS, MOS kalau zaman Dimas dulu mah. Terus ketemu guru baru, sampai keliling-keliling sekolah baru gitu ya. Tapi di bau-bau ini ada yang beda banget karena Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bau-Bau ini menghadirkan program keren namanya Beraksi Teman Pro 2. Singkatan dari Bersama Cegah Kekerasan Anak di Sekolah dengan Edukasi. Cakep! Program ini lahir bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk mengajak para siswa baru menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas bullying. Di hari pertama pelaksanaannya, tim Bapas Bau-Bau mengunjungi 3 sekolah, yaitu SMK Negeri 3 Bau-Bau, SMA Negeri 3 Bau-Bau, dan SMA Negeri 5 Bau-Bau. Total ada sekitar 570 siswa baru yang ikut dalam sesi edukasi yang dikemas dengan cara interaktif. Ya, gak cuma duduk dengerin materi, tapi juga diajak diskusi dan juga ngobrol bareng. Lewat program ini, siswa juga dikenalin dengan berbagai bentuk kekerasan yang bisa terjadi di sekolah. Mulai dari bullying secara verbal, physically, sampai tindakan yang sering dianggap bercanda tapi bisa melukai hati orang lain. Mereka juga diajak untuk berani saling peduli, saling menghargai, dan gak ragu untuk melaporkan kalau melihat atau mengalami tindakan kekerasan. Jadi, teman Pro 2, Beraksi ini akan terus berlangsung hingga 16 Juli dan akan menyasar seluruh SMA dan SMK di Kota Bau-Bau nih. Jadi harapannya tentunya sederhana ya, penting banget supaya sekolah benar-benar jadi tempat yang aman untuk belajar, berteman, berkembang, dan menciptakan generasi muda yang saling menghargai serta sadar akan pentingnya hidup tanpa kekerasan. Hits without violence. Asik, Dimas punya tagar itu loh dari dulu. Kita bisa hits, kita bisa terkenal, kita bisa kece tanpa kekerasan, without violence gitu. Oke deh teman Pro 2 ya, Dimas akan balik lagi nanti di jam 7 dengan topik yang akan Dimas buka untuk kamu semua. Jadi sekian dulu ya informasi pilihannya dulu di jam 6 hingga jam 7 ini. Jangan ganti frekuensinya karena Dimas masih banyak lagu-lagu yang enak banget untuk menyemangati pagi kita. Dimas mau berjemur dulu di luar sebentar teman Pro 2. Jadi tunggu ya, jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Hah? Apa Balek?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih undang, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di jam 7 pagi ini ya, kita saatnya membahas satu topik yang seru banget ya, karena ini masih berkaitan sama back to school, teman Pro 2. And I would like to remind every single and each one of you to remember the past ya, when we're young. Masih muda kok ya teman Pro 2, di masa aja yang agak tua gitu ya. Kita coba balik ke masa-masa SMA nih ya, atau masa-masa SMP lah ya, pokoknya teman Pro 2, kita akan throwback moment ke masa-masa sekolah. Jadi gimana, kamu masih inget gak waktu pertama kali kamu masuk sekolah, even itu SMP, SMA, atau kamu sebagai anak baru atau anak pindahan gitu? Punya momen apa teman Pro 2? Kita sharing-sharing yuk di WhatsApp 0821-8830908 atau di Instagramnya Pro2Kendari atau RRI_Kendarinya2. Ngomongin tentang throwback moment ya, Dimas tuh waktu SMP rumahnya sama sekolahnya itu jaraknya cuma 5 langkah dari rumah. Gitu, jadi telat gak pernah gitu. Memang sekolah yang diidamkan sejak SD gitu. Kamu mau SMP di mana? Ini di samping aja di 114 gitu. Oh, oke, di Sapalas. Oke, setelah masuk itu ya udah, I become who I am gitu ya teman Pro 2 ya. Nothing special sih di SMP itu kan, kita masih cari jati diri ya. Gitu, kayak nyari teman sebanyak-banyaknya, masih ngambis untuk jadi ranking 1. Dimas ranking 1 loh dulu teman Pro 2 waktu SMP. Plus ketos juga nih gitu ceritanya gitu. Kalau kamu gimana ceritanya teman Pro 2? Kita di callingan pertama sampai kedua nanti ya, kita coba ngomongin throwback moment pas SMP ya. SMP itu kan kayak kita masih ABG-ABG gitu, menuju ke ABG dewasa. ABG dewasa gitu ya. Nah, pokoknya kita coba throwback yang seru-seruan. Dimas akan tunggu cerita kamu, dan Dimas juga akan ceritain versi Dimas sendiri, tapi yang lebih seru pastinya. Dimas tunggu ya, sambil kita dengerin lagunya Afgan dengan Lenggang Puspita berikut ini, di pada pukul 7 pagi.

adalah hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara

Masih bersama Dimas, teman Freeway di Spada, dan kita masih ngomongin tentang throwback moment waktu kita sekolah nih ya. Kita masih ngomongin di zaman-zaman SMP, teman Pro 2. Ini udah ada yang masuk nih, namanya Dio ya. Katanya dia dari Andonohu. Sekarang Dio ini ada di SMA Negeri 1 Kendari. Hai Semansa. Wah, makasih banget loh kamu udah dengerin kita di Pro 2 Kendari. Dio bilang, ya waktu zaman saya SMP kak, saya masih kaku banget. Saya takut sama semua orang. Saya gak punya teman, tapi akhirnya lama-kelamaan saya bisa bergaul. Saya bisa mengikuti semua aktivitas-aktivitas di sekolah. Dan akhirnya bisa masuk SMA Negeri 1 Kendari berkat yaitu tadi pergaulan di SMP kak gitu. Saya juga memakasi sama guru SMP saya, Nur Hayati, Mem Nur Hayati. Halo Mem Nur Hayati, ini ada salam dari Dio Semansa, teman Pro 2. Tapi memang ya, Dimas setuju banget nih, kalau misalnya kita ngomongin throwback moment pas SMP, memang SMP itu zaman dimana kita lagi jadi ABG, labil, lagi jadi apa ya, transisi dari anak-anak ke remaja, teman Pro 2. Kita takut mencoba gitu ya, karena kita belum pernah ada pengalaman sebelumnya gitu, beda sama SMA gitu. SMP kita cari teman ya kan, kita benar-benar belajar transisi dari SD, pelajaran SMP yang lumayan susah gitu ya. Plus kita harus punya soft skill lewat ekstrakurikuler gitu ya. Tapi memang pelajaran waktu SMP memang lebih banyak ke ekstrakurikulernya enggak sih teman Pro 2? Kayak Dimas akhirnya kenal yang namanya karya ilmiah remaja, English Club gitu ya. Terus badminton lovers gitu ya. Dulu di sekolah Dimas tuh ada itu, terus ada paskibra gitu ya, ada pramuka, ada apalagi ya? Rohis, Rokris gitu. Terus apalagi ya? Kalau SMP itu banyak yang berkaitan sama yang ringan-ringan aja. Ada seni tari juga, seni musik gitu ya. Ada PSVG, paduan suara vokal grup gitu. Dan Dimas dulu masuk ke PSVG, masuk ke KIR, dan masuk ke English Club. Sempat masuk badminton juga gitu. Kenapa? Karena Dimas pengen punya teman-teman baru yang banyak gitu. Goalsku satu waktu itu teman Pro 2 di SMP. Aku mau satu sekolah kenal sama aku. Ya kan, dari SMP aja Dimas sudah narsis banget gitu ya. Udah pengen jadi artis gitu ya. Dan alhamdulillah kesampaian gitu. Akhirnya Dimas dikenal sama satu sekolah, sama semua guru gitu ya. Akhirnya jadi ketua OSIS juga. Dan jadi salah satu siswa yang paling banyak dibicarakan. Jadi salah satu siswa yang paling berpengaruh juga di sekolah Dimas pada saat itu. Dimas mau salam-salam dong buat teman-teman SMP Dimas. Meskipun mereka lagi di Jakarta, Dimas jauh di Kendari, but it's okay gitu ya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu kompak, tetap solid ya silaturahmi, jangan sampai terputus. Karena kadang teman Pro 2, semakin kita bertambah dewasa, semakin kita berumur gitu ya, teman-teman sekolah itu adalah teman-teman yang paling long last friendship gitu. Long last friendship. Iya benar-benar. Long last friendship. Jadi kalau misalnya kamu punya teman yang dari SD, SMP gitu ya, itu udah dijamin kamu akan long last friendship sama dia orang gitu. Ada lagi gak nih teman Pro 2? Nanti selanjutnya kita bahas yang versi SMA ya. Kalau SMA ini pasti udah banyak banget nih. Saya Chen terus teman Pro 2 sambil Dimas kasih lagu-lagu yang asik di jam 7 menuju jam 8 ini. No.

0: berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Masih bersama Dimas Teman Pro 2 ya. Kita masih ngomongin throwback moment di masa-masa sekolah gitu ya. Ini sebenarnya relate banget untuk para millennials nih ya, atau Gen Z yang memang udah lulus sekolah, udah lulus kuliah gitu ya, dan lagi kerja dengerin Dimas di Pro 2 FM. Ngomongin tentang throwback moment SMA, ini adalah salah satu momen yang paling gak akan dimasukin seumur hidup ya Teman Pro 2. Banyak banget masa-masa SMA yang ngasih Dimas pelajaran sampai sekarang gitu, kayak gimana cara kita berteman, cara kita belajar ya, attitude kita dengan orang lain, gimana cara kita bergaul ya, cara kita untuk mengeksplor semua potensi-potensi kita, sampai gimana cara kita untuk bisa bicara di depan umum. Semuanya itu dibentuk di sekolah, khususnya di SMA. Apalagi Teman Pro 2, Pro 2 FM itu kan selalu ya mengundang teman-teman dari sekolah-sekolah SMA atau SMK yang memang punya prestasi gitu ya, untuk bisa sharing di segmen Ngobrol Asik tuh di sore hari. Nah, itu adalah salah satu bentuk eksplorasi potensi untuk adik-adik gitu ya, untuk anak-anak SMA di zaman sekarang gitu. Kalau zaman Dimas dulu, di mana lagi? Nggak ada tuh wadahnya. Beruntunglah kamu nih, para siswa-siswi SMA yang ada di Kota Kendari. Jadi kita akan melihat potensi kamu nih. Kita akan panggil kamu untuk belajar public speaking, belajar presentation gitu ya, belajar bagaimana bercerita, bertutur yang baik gitu. Kalau misalnya lagi-lagi ngomongin masa SMA, ini juga gak terlupakan sama Dimas, karena Dimas itu pindah dari SMA ke SMK Teman Pro 2. Sebegitu sulitnya, sebegitu rumitnya tuh ya, gara-gara mau pindah sekolah SMA ke SMK gitu. Apalagi dulu waktu zamannya Dimas itu masih ada sekolah rintisan bertaraf internasional gitu, sama sekolah perintisan sama ya, RSBI dulu namanya Teman Pro 2. Dan bukan unggulan, dulu namanya RSBI gitu. Nah, bicara tentang RSBI, sekolah-sekolah SMA zaman dulu memang menerapkan sistem VOC ya. Gurunya galak-galak, sistem pelajarannya juga masih kurikulum yang lama. Beda dengan kurikulum sekarang yang memang mengedepankan karakter, pendidikan karakter, terus juga soft skill dan sebagainya. Kalau kita dulu full teori ya, karena kita masih ujian nasional, ujian negara gitu ya. Seru banget gitu. Apalagi Dimas suka banget bahasa Inggris. Dulu Dimas banyak dapat native speaker gitu, karena masuk yang kelas internasionalnya gitu ya, kelas siswa cerdas bakat istimewa juga. Pokoknya spesial banget ya SMA. Akhirnya Dimas ikut paskibra gitu, Dimas ikut apalagi ya, bikin film pelan-pelan di SMA. Sampai akhirnya dari pembentukan karakter Dimas dan juga minat bakat Dimas di SMA Teman Pro 2, akhirnya Dimas masuk sekolah film gitu, sekolah broadcast TV film. Dan itu linear sampai sekarang nih dengan apa yang Dimas keluti gitu Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan ya momen-momen atau kesempatan masa-masa SMA, karena SMA itu yang paling seru menurut Dimas ya. Banyak banget cinta-cinta monyet di SMA gitu, punya pacar gitu ya, sosok semangatin pacar gitu, sosok punya pacar tuh untuk bikin semangat gitu, padahal mah enggak ya. Gitu Teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Dimas sebenarnya penasaran banget nungguin jawaban kamu untuk throwback past moment waktu SMA gitu. Nanti Dimas juga akan tanya-tanya teman-teman Dimas di RRI gimana masa-masa SMA-nya. Pasti kurang lebih sama, masa-masa SMA itu yang paling seru gitu Teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, kawannya kalau misalnya ngomongin tentang throwback momen masa-masa sekolah itu gak akan ada habisnya. Dimas gak akan bisa ngomongin dalam waktu 2 menit ya, dalam waktu 1 jam, 1 hari, Dimas butuh 7 tahun untuk ceritain gimana serunya masa-masa SMA teman Produa. Kalau misalnya kita saling sharing juga memang enaknya ketemu iya teman Produa. Terus pas ketemu teman SMA gitu, pas kita lagi reunian atau gak sengaja ketemu di mana, pasti yang kita bahas adalah momen-momen seru ketika kita sekolah. Begitupun teman-teman Dimas yang SMP maupun SMA, kayak dulu kan kamu kayak gini Dim, dulu kan lo kayak gini bla bla bla bla. Ya itu recall lagi kan, recall lagi memori kita waktu kita zaman-zaman sekolah teman-teman. Pokoknya enjoy your moment at school ya, explore diri kamu, kenalan sama banyak orang ya, ikut lomba di mana-mana, jangan jadi siswa yang sepu-sepu, sekolah pulang, sekolah pulang, sekolah pulang, jangan kayak gitu. Explore di ekstrakurikuler, explore di lomba-lomba ya. Brainstorm sama guru-guru di sana atau bahkan sama kakak kelas gitu. Pokoknya kamu harus memaksimalkan potensi kamu di sekolah. Ingat, karena you are the next generation of our leader future. Asik. Bagus banget tuh ya kata-kata Dimas tuh terakhir tuh ya. Oke deh teman Produa, nanti di jam 8 Dimas akan buka lagi topik yang menarik, yang relate banget nih untuk kita semua ya. Pokoknya jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu.
5: Hey,
6: iya tante.
5: Kapan nih sudah?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
6: Hey, Zizi, kamu udah kerja kan?
5: Ini kerja di mana sekarang?
6: Gajinya berapa?
5: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
6: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
5: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.